tilil. Magere kamukto ne tuk alak chachin. Ne tilil o babakolin uwelel raini kabuatutiko. Yegi buatin tuk chachin. Tilili tuninye. Ingeu yegere bi. Yegere Jehova. Arai chakoni kora tienda ageni. Amite tina na mite niya. Nega. Anaga setini kabisa. Eh? As konamut kidogo sinya agone sinya sa namsi mwezekan kastina konam kidogo

Alright, ina tengo lina magugu jumapili tina teni mnye destag dubaga yisayet angwangu lechoge. Aga lina magugu jumapili tina teni mnye gitoge agaste nene. Azibwano destag bwana webster kuriri mbituni brine. Destag ito mengi gerjisang. Enore na teni bye bye ngituni mbituni teni bagoro ni yisayet agenge. Well done tere gani na teni nyon bye bye. Agi gatu wanganisang.

0: ko logo yoga bimit en wakindo en Touch FM.
1: Kasinda ni kagoiteta sait monten bo karonen petuta brani kasarata nogatino anto chine logo yoki bimit en wakindo kigurenon waldon por. Kangoisha ministan ba paishone ki babara Geoffrey Roko logo ikaiche mo kandu ine tinu mai chama ine ba DC ber ka de kashan ko angule ko ai ka bilishi tinu nyor chama ine ngachire tinu mai be nol kalao count tinu ba nyandarwa ko ike kandu ine tinu ba richon ba Mount Kenya ona lien ki babara tinu ba el damara fi ne mitin en count tinu ba baringo ko mo ministai no tan kula magui ke baishen ka bilishi taginge ki toror chichi paraino taga Kamaruko gule tagutino kimna teta age kosubi tino serikali tino ba kwanza anan Kenya kwanza in region ba Mount Kenya agu notana ko Wendy kowegu President William Ruto chametini ibata in region notan kamait lewani shetino nimite thai. Iwanguge in kunege tetekse tino ba kori kimitin nga nyalye nyuan affordable housing in kibibara tino ba nyawururu namitin in Laikipia West in kaun tino ba Laikipia. Elogo ikai mwangfiri indetro in minister wari seta apkali tini menturi ita Dr. Raymond Omolo kamule kogosula tekse tino ba kibibara tano no, na ba kori chotana go in kumalo kiroksie kori chotana kama Dr. Omolo gule tindo akura vaino tano ba plogishe gitaman Korik bawal segala ekonomat mau tau ko thar cinggai konyolin enkel cing mengi kibo kibo rantan kori jatun lena cagumi tinwa nyali nyuan entau ninatan ba nyawuro. Kimungkin nak kongalin en betu thabrane kondo kibo jamai seketer terag bawal leweni seketer mengi negogia en konstituensi bawal kalaun demi tin en kaun tin ba nyandarwa. Kimungkin nak kabin ngalalu tijatan ikon kobelise kondo ini terima cama ini tanpa DCP en kurai sih kebawa reten batamano ini sesi taklo in bogol aku bel cama ini tanpa UOD en gonyor kitioga kebawa reten batamano sumang tanpa kurai sih ke tukul enga kurai sih ke sih kogi beren kebawa reten pa olkalao gonyor saming godon tanpa cama ini tanpa DCP kurai sih ke serial foisek sumang monta gonyor agine tanpa UOD kurai sih ke foisek monta Abu Bor Northern kule, kubrici kurang mengingi gaya cang ke bawah konstituensi Northern cama itu nampak DCP in koi tetno. Jauhkan kuala gelugu yang kembali meeting itu biasa subit kebun in koi indo sah itu sab sah glow ke tu itu sih encutan agal lagi inu gendro. Kiguranon Walden Bor.
0: John kuala gelugu yang abimit inu gendro entah cafe.

0: vada yang itu yang di mana?
1: Yang si jis eh.
0: Jadi patuh kau ni ada siapa sih tayar kau? Ya, mama zaman aja, mama ada internet.
1: Kapisa nabi ya tak kedua binege.
0: Unda ya apa yang ada tu?
1: Oh eh, une sugar kau customer ya kan?
0: Betul tu ya ini.
1: Eh.
0: I'm going to go to my friend.
1: Yes, sir.

0: ya sabi sana Lelando so Ago tienda na otake Ndipa second junior Ago blog so koro mwenyewe Koro ba mwari nye na mbaguru kitone Koro nye de toba mwari Koro ba mwari na mbaguru kitone nye Konyigo leche Lelando so Jengwa ba mwari na mbaguru kitone Kole Lelando so ba mwari Aya safi sana sijui itakuwa namna kani. Aya kasani unjita. Irongo kutuko tuma itiltika chita inione. Ame chitiltika tinotoke nimite namba ayengo. Mana legali ane. Lego lago kago bura insaiti ane. Une kago tebi ane. Ego tote nene. Ame chichita nitiltika tinotoke nimite namba 2. Ticket nimite namba ayengo. Kerike nko gaitile anagotomo inaile. Iyanat isiki. Chamdat igetchige itiltikata. Ticket na amego tilbi go ticket na otake ni mita number 2 Ichile gitiungo ni star 274 ash Agitil ticket na otake ni mita number 2 Notake ni kagisiri gitiungo le fees Chotake jipa silingi shiki chotake 75,000 Fees chotake jipa silingi shiki chotake 75,000 Amechi itiljita ticket Kwa kia chile gitiungo ni star 274 ash Agitil ticket na otake ni mita number 2 Ticket ni mita number aying nika kisir gule fisi rao jichonge yote radio ni guni ame jila batuo itil ticket na inaka pisa ne chef gosa
1: lelando so
0: eka pisa amu ni wala mpalite hii
1: matuja
0: ki alamia mita ki ago lene niko anji vili
1: Lelo tu kanji believe in ego.
0: Eka bisa ne.
1: Woi kalau kau hati jaga lah jadi. Kalau kau hati jaga lah jadi one grace. Eh. Eh.
0: Eh.
1: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
0: Eh. Eh. Eh.
1: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
0: Eh.
1: Eh. Eh. Eh. Eh.
0: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
1: Aku tak tahu siapa nama dia. Kau juga ibe.
0: Ingat lembaga ni sekolah lekat kau itu susi kau juga ibe susi.
1: Lembaga lekat kau itu juga ibe susi. Kau ingat tu banyak yang ni segi susi.
0: Namjia tak.

Radio, impewe haki yake. Logo yuk cem ya cukup itu cem mengarai nik cem enggak cem jatinya ke agrurut cem bagawat tisiet kubandeg marakweg cego agfiazi en kuenu tabalag kubat cem mengarai nik cialdo tukuk cem bayisin en kubat tisiet kau cem agrovet company tab avenues komiten asukotin aku ganap teur mengarai ngung yake nyurgoi mut cem kondo ceitesin stok cem google matian golul mengarai ngung onam ge eun agamboni tab avenues agi sirge kutesun stok cem makini ge agi lipan kutu ten gotatun igesu kotienge agasartano goyanjine kube tu sexosom pe tu sextini anan kube tu sextisaini rute chin kabunitab avenue siro seketer ter chinegitenin asugun boroi donbo isirge agonaile yega sirge en be tu sejuton inyor chinige discount en libanengung asina chichang koimuchi birsimet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 anan ko WhatsApp en number 0795-021-243 0795-021-243 igi mitu mungare ngugraini ag avenues mzimu ni sasa stock mapema uza zaidi.

Baik, kasih ni mungkin itu kalau lemi, kami jaya berani sekali tetapi jangan kau nak yang ini tu tujuan nasional ni bawa misa mix kong yang tegang guni sai sisi tak aku betul dekai ya tak yang aku ikut je sai taman nasional bawa kasih kalau mungkin itu kalau lemi, kami jaya tetapi jangan sekali kita betul kong yang tegang guni aku sai nasional sekali kita yang rutin waktu kita langsung lagi turun rej hoba jauh tu kece bawa misa mixing itu tak pas studio neta jauh kau ni neta zikir serem bawa kami jaya berani sekali kita betul tapi cipta lel kesap. Jepitalil kuandanya nasabah kau ingin kaji buat aing mungkin kami ingin tetap ke kilasu nengap korah kewekun kongkoi aku beribset negeri begut ketu iye betul tabrani ku patok setinggi nyom kasai nasabah itu indoiwe c yagi nama itu tu tenya ku kaji sune tetap kei perurej agi tu kene garati ku ketililen yagi taketukul nemi ing sabah tetap caketukul ku bunte tu tiani arah kamu kta indet kikurin nasabah itu rike cagi tebi ku patej amu kisah jatuh kengeringen kai net netilil neba Kuanda weri tak tahu mir miri netilil, amen. Kasarin yang ngui tu kalau lemi, ame jaya parawi nasabah itu tajin. Eng komasta agat tu kalau lemi alajin karibu, kita betua kong kita kengguni. Eng tetutian nasi neba misa mix, eng betut tabrani. Nasi neba cuma pili neba tergi tama nak sokolara. Tapi sab kenyi tabel buang tip temaglo. Olatinya kamangunu tali kenyur parawi nasi neba iwe kanis, eng betut tabrani. Agenyuru amdaet naga cerin aga kual sabingu. Agitinya kini muzi muawai lejain. Kanyuru parawi nasi neba iwe kanisa, kacera ke kubun sirutiotik. Yes, kini uno nantukun jauja. Tukulah lejinin kari busana tebe taman dab radio kunge tege nguni magitua kago kutiajo laba saa 10 nguni ameja kitongani ri kitaban dab radio kasene nyungu tukula lemi asuka bit ke tebe tua emoji jenga ngore noto na basi mete emoji jenga ngore na conference emoji jenga ngore ta facebook ese kelserem asuka bit kora kenga lalen ke bakenge ya tun kasene nyu ko goto magete se time sing ko jamu agora asuka bit na ise una lejini Paranda nene ke koran ne boto ne bai cheng cheng rabini betu tabrani ameje kitunga ni name number 1 yes mame ja mame singa meje kitunga na legend number 1 status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 kita une mujele kyo to ke ba ali bumuta ka ko ni paranda not nene ke inyor chike mujele jo to ke status 74 ash number 1 tike tite I muji tel tike tishagaing ko ti muji lagine tike tage ko ko nisingi shagal bumute ya le mujele yo ki agun direct ko basi mengu so chop chike nguni Asuka biti jeng jike Muje liyano notong soko ning status 74 ash number 1 Kaya kasi status 74 ash number 1 Kako nam notong unotono Aka jenge bik tip tem jatai Asuka biti kota geweke otok badai Lakin yang ingin niki yati Ame jaya ate akpik tip tem maragaraga Status 74 ash number 1 Tuende kazi

0: Swas, swas, kaki kan mari angku naga kelecam ke mari angku nyame je sabi tako ni barainda agi nyaga senenyo ki kat ke tua ile jatu musif Yesu Kristo taima na milele Yesu to genyor barainda na bayu gani sago mep chai we je genyor mati am gitu ya je ip chai we ja ki je ke gas ke le kaune putu le te ningu na bagani sabi tu tabran ingin ilamu tua ki kyoto ke basa bandap ko agi nesi rami tua ke giame kwanyi borta Na ta ka ko gin ba kamanu te. Kut ka ge ba gidin ne na gi nyo ba ji. Alle ji ta ki ger ge. Ma wa ne lagi ni ger ge ki ta na ka wa ko ek pa. Mo ger ge. Aya sa tu se ba di fuga se de du gale ji number 1 ju tungku ni. Age ni tra ka ko in jeneng ne ki gure Stephen ka ki ga ji bonus bin do ti bonus ing ni cha mun ne ko ro gi ni. Ji tra ka ga ji bonus ki gure Stephen ai ga ji zilim ya ta no bonus ki tri je ge ki ya ni ki ka tep ya ta no. Kiki katenin miatano, ko katenin jita kulejin karibu anyun. Ako namden miatano, kulejin memonde. Eh, dili ni ichule utileji ili. Kale shaji ji memonde. Siling miatano. Guna maji jin. Unita kale jin yo soko nyakinye ke namden ki. Eh, ate kele jin gitu memonde. Lapke ita, ka namet gitu, ke nam gitu. So, Stephen, nage na misoko ni status 74 ash number 1. Ngoro inye neto mijutunguni. Status 74 ash number 1 haya ngato isi mosha kinyo atukula ke ni ingen sokoni haya tumusifu Yesu Kristo yes achame ke kabisa achame ke jumambili kabisa uwe Aye, agere in network ne pa in poyote ngurgutun. Ame je ite minyo a conference, agere in manam lain in lainan basimet. Aye, tumusifu Yesu Kristo? Okay, kago manda kora. Bas, so we kike pick up conference, agere alain mita bi kengen kastane ni mwetu kola ni machabu ma mijine tengeni. Ma mijine ngeni soko ni kokenye, kometa jistibit orani jitane kukure magirit. Kungka nyun magret agam wali nyun cita magret kai kai siling miata nunggu ni miata no miata no nye angku na ko man so ko ni ka bisa ko e kare bi ka ya ni miata no miata no ei anya rabut ko bi tu cita ke na gi ko ju kitogo status 74 ash number 1 laba to gi nye ma gi ber ber ge juta ile ta ge amu juta ga angko roni cita ke ne gi kure in e persila miata no kore Musi sianyo ngune miatano ligitungon geba gewe oba nyune ro kasada nyungu chukule lemi oba olio awgararit kasit status 74 ash number 1 chitukul jutu number 1 status 74 ash number 1 sigir chike kwanguti kemiola angubi ndibe ngrebene chikoro ren bonus age patile to manyo rubik tiptem ge galali kuno so ga jor bonus wege so ko ni ke konin kora Urut tena, bana kuama sabar moja. Haya, garubik ngataune jita negigure kimeto mwenyewe. Okay, hey, kalau na tioli kokenye. Okay, Hai ngara. I ko wapi? Yes, kimeto.
1: Tumsi bezo kira rasiren.
0: Dahi mana milele?
1: Kamba ini kira rasiren. Agi berura kira ini rasiren. Angkama go rasiru itu dari go kini ngalega ase cewa ngakinari rasiren.
0: Woi.
1: Go kini tengah ngalega api itu cewa tiri nikjo. Akikon jicho kiku go itu dari enin. Aku ingin engkau bangga mai hati ini berfata dan arah film.
0: Kibai bai
1: dinar dia pergi cik kacang ngai ni ada ni. Kau bila saya mengurah arah film merah ini ni.
0: Tui.
1: Kau bawa cek sumber ni kau ingin sumber kau jujur tak cek mana arah film. Aku ingin baca cerita nampak ibu anak aku terus.
0: Ibu anak aku terus.
1: Nampak cek bangang arah film.
0: Ayah abu tu nunggu ni.
1: Amu gigi om mereka rasir, bye je bicara je memin. Gunggu orang boleh amu cara rasir, akta je mem turir. Gunggu amu ni, ibu ni nafas agak cek, asyik rasun ni, cip terlil. Agak amu cek orang ni jual, orang ni jual rasir.
0: Uno tak ini.
1: Ego gombe bidiga rafter ama di inde ki adu bay bay. Tegi kalan na gide jine tegi jine gide jine ayne na adu bay bay ki. Ki gaste kotale ki tuhre le mita umre ne tuhre le mita tuju. Eh ere le mita na rafter.
0: Ah iya.
1: Akak bata ta. Na ko alinya rafter ita kata jua arah sese le tegi tuhre le sketinya ingin temne le manes mas. Ma ko sekin paris. Ma ko sekin tuh jagin deh. Ma ko sekin tegi tuhre le rafter.
0: Okay.
1: Usi dan orang kongkong eh was kita cuma cuba cuba touch mem air lebih tu nawe dulu boy.
0: Aiyah kongkong ini meta.
1: Eh kongkong apa sih?
0: Kongkong. Mau nato ngelagi nye ke anan mani tu magelanya kipu anak aku harus baca bangang. Status 74 as kasih dari news. Status 74 as number one. Aje rida leji ni we. Soko ni oli kimi soko di status 74 as number one. Kuti kere le futano ko mu ko tarati niño. Ongi kere le mataratin ko matiño. Igen jugu kei lagai kai. Ingen mi tiji tage ni kere mi atano ko cha. Mi ji tage ni kere nda nyuru ne bonus mi ni faulu. Agora ben ke kere gente ke baje silis sama ko yata. Haya. Orono de ke sekta manak kangwan jaga ko bata ko sere niño. Orono ji tane tai naga ko nyur chike ele bumut amu aun. Ji tane gi kure ngo Simeon. Ji Simeon ne tai pan. Aya menunua ya mchele. Wewe umebahatika bwana, wewe ni mbwana. Hii na mbwana kabisa. Nguni iweke, maiguni baranda ni baitiltika tishoka yengi. So iweke ni bawa yengi itesun. Anginye netomi inyo anyoni. Netomi ite ya netomi itilango tila anyone sokoni. Ameja nguni inyo. Oroni jita ni bawa yengi. Kikure masi. Kwa kikwachake na nyomi ya 1500 jaji. Oroni jita ni basomu kamu au. Jita ni kikure in Emily. Oroni cita ne pangwan koto mi inyo cita ne kure ngo Richard kongoi missing oroni cita ne ba ata ne ba mut ki kure Nelson as good ha chopa ka nyur bing mut to ma bing mut nguni inte ke se jawangit ko sene nyu age tukul ne nyu ne ato nguni wa ginde kitungan ko automatic number 1 bonus number 2 ko nyoru 5000 Aki buatinya naga muka ini nengungi iweke kekone nalar grabine. Labatu ongerwa uga seninyo. Status 74 ash number 1. Kati junde nato kumangan oleh senior chano aje. Ameje inyo ingin lagi ate soko ni aje kira soko ni kumi utamu yata. Yagi ate soko ni ohi kone beranda napa inyo rutuku kejangka besa. Mite bonus, mite lefutano. Aki aje tukul aku bato koraja kikone nse taiweke soko ni kumi yata tukul. To minyo kora. Status 74 ash Number yes, kutkuto mungkin soko ni kau jadi naceng ini pi jatuh mood. Acengnya jijatuh mungkin soko ni kau kah inyo iweke kau ni bonus. Laki ni jijatuh minyo. Aku lab daka inyo. Aku tu minyo rugi. Kau jadi nato naceng ini kau ni lebu mood. Cutungku ni status 74 ash number one. Maka kau kasi nengi status 74 ash number one. Kau ingin jitu kau lingkun. Mami cakir cik. Yang ingin ni lama ale. Omni anan mumi, ayah jutu sokoni status 74 ash number 1.

0: Oye, kimeto, iko namna gani? Makakobaibaitu in bichoto kole kakesomchi tiendo noto nebo Chebangang nebo St. John. Kikilen St. John Chebangang. Tiendo nakakoite sait sisit kakobata dekesek taman ak sokol kasari ni ngui tukul oleni. Ale chito kaitun kanisa kakoi sanane kora. Kilinto kimi sasaba? Ma kimi sasaba. Aya, kasere nyu agere biki nyu le bendi tak bonus 74 as number 1 mami jini meje tango ita kila mtu amekasere kana taka bonus agere itre gure robot kiki kwa jisili 300 agere itre gure standardly 500 chita ne gure chemngete kiki kwa 450 chita ne gure joylin kiki kwa 500 anginye ne to minyo meje ko nata nyo ke ko ni sakinye kucha igose kunyo chinge bi ko to minyo ameje nyu iweke ko te nyu bonus Roni cita agen nebola. Ibu hati leto kotoma bikta mano mutu guna tato kotoma bikta mano gangwan. Yes, eng status of Roni cita naga konyo cige cita negure Josephine. Josephine kaki kaji ngyo eli mut caji cebayin mujel yo. So Josephine guna I muji I korgot pegeng ma. Agi laba tuget. Iti mujel kilo mo jagorok. Nyo amo kase olega konyo cebayin mujel yo. Ira. Status 74 as katarinu kawanyu nanam simoshek agame jago kwek ke ganit ke guni ngoingen chitugul sogoni rabeni chugo chukwa sinyen maje chu ne ndaga cha chuge kama mwae mara kata sisi nikale am gitu lakini amu chukwa kete am mwae kwa tuku chakararanen so status 74 as number 1 labatu nguni katarinu buatle nguna atako toma degesek sogol ngoita ke beberiat ke geriota wikita ke status 74 as Number 1 haya abi tobat ya tugul ameje namsi metaba kita nikigurein yes tumbili yes tumbili
1: chamge ara serem
0: no? Acha mege kabisa
1: amule nairobi no
0: chamge nairobi
1: kago yenda gar ko mai ngana kabisa
0: kam ngun gale jike isi ngo tumbili ni
1: no ta kabisa
0: karibu
1: Amo ta sin de wan dem dan pa yi chuka university eh
0: chuka university ne lene
1: lene simu simu ni anani
0: oh ga ma simu ni anani
1: koy koy tibe ga ba ko to kule
0: aha
1: gamo to ora gamo organiza
0: aya gongo y tumbili
1: gongo y lene
0: gongo te bu bunyet
1: Kamu
0: arah serem. Ira, gilin tu musibah Yesus Kristo. Engkau buat ni nyewa ni ni.
1: Musibah Yesus Kristo.
0: Dari mana milen?
1: Yesus Kristo.
0: Dari mana milen?
1: Bahu tu arah serem. So era ini bagi misteri kami sehat. Mau aja kita lagi aja. Kau ni ada katik istana ni aku berada katik istana mana wa? Aku kasih rumah tu cipti milen. Cepat apa ini? Ini kau kan lalai. Nampak apa cium mulu bayi aja. Akte cikar mana?
0: Woi.
1: Ko kia last week Sunday kogi give me them parisi ine te bara potriyan te nyam fata lukwabi.
0: Mhm.
1: Abo ba koli intet nangi ba bolle to per kogi butya lagore tu kogi butya lagotogi.
0: Mhm.
1: Abo butya lag mumunya chiri baran.
0: Aha.
1: Kogi mumunya chiri baran ko eche ko akristo chon bi gosi.
0: Mhm.
1: Kecuali kamu cuci waktu ni, kecuali ginam ganet lani, ginam ganet lani, ni duduknya igi je, mana boleh je orang ni kumatok tinggal ganet lah. Kau ni apa rai ni kau ni tengah terus tak pernah apa, anak kau semua ni tuh kalau mungkin tu mesti bawa tali, aku pun kemul bay, kesin terus ni kita boleh sebaya lagi,
0: so
1: kikimu aci ke lenci bagai, kemul bay ini asyik tu. Yang kita se, katanya nama ni cek, nama jamul bukan agi tawan agi ada. So, seru tu cik kat sini ni MPD tu tabrakan, cawat cik kau pergi ni MPD tu tabrakan, ni pun tu mesti jumpa kat sini.
0: Kongbe.
1: Arah serem.
0: Woi.
1: Amma cakap tak sih nak MPD siap, nebot di kau, nyonya ni nebot honest mas. Negeri tu aja mau kau sih negeri itu lor eh negeri tu, so betul nak negeri itu entiti kita aja mau kau sih kita ni kita cinta tu nenek ni.
0: Oi.
1: Iras kurse megur ni ye
0: kuantanya.
1: Igas kurse
0: Igur inye kwandanya
1: Igur Moses Agine Kumuranas mas Agine
0: Kabisa Taima na milele Iye Igur masing tienda ine Jaibu bunyete nguli makonai Aya, kasaide ni wapi wewe, star 274 ash number 1, star 274 ash number 1, agere bikia wanyorchika, buona, singi gure Alice kanyorchika, siling 300, Nora, siling 400, jita negure Robert 500, jita negure Lilian, kagiko aje 650, anginye ne to minyo, kuna imeja akonunde enano kutkumenyo, akonunda in ano kumenyo ne man, ira, ameja akonok teke, shengmut kitiongo ni, takikatano, ameja kopiti, tamanong mut, imagine, Anggo manyita manong mut kong kabit. Pi chajeng ng nyu number 1. Jita na jeng ko ji ja to mi te so gon mara ge tungu na ge at red nung. Nam si me ngungi agi saru so gon ngun ni status 74 ash number e ni bati ago kan ngung bati ni. Wati jilele ko lapta ko me nyoru. Status 74 ash number 1. Ajeng ji ja to ngun ngen so gon ni. Jita ne bae na jeng ng nyu ko jita na ga ko ngen ni to mi nyoru bonase. Kata inyon itu minyoru, itu minyorian, itu minyoru bonus, itu minyoru kaya gitu kan? Kau jita napa yang nato najeng? Obi itu pak status 74 ash number one. Ya tuh kau ke TV kaya gini, bangga si maning kau wat kiel kaya korago.

0: Agamale ngata untita kidogo. Hii kastin roka nyi utye inyo. Hai nirun jita naga kasa konyo. Jita naga kure in Triza. Kongo yung isang Triza. Nami Triza ni mukeni. Tu magere kapisa ng program na nyuka ina nagure Triza. Hame pata. Pesa. Elfutano. Mpo na maya jenta ya gribe kumie kapisa. So what the next question in you? Ameje ina gonagra inge nila ka taun elfutano. Ngo arabi ni kemi paraka ni tukul. 160 pota pota number 6 ro gut komi hanyun tu ke ne ka lewe nu ka lewe nu number 6 amune sko ya le number 6 ne tai ko ni pi ga yeng man je ki ko chin pota pota lagi ning nu ko pi ka re putu kul je ing jani dukan ki ko chin bonus ta ga ina mi jut yo tok status 74 as number 6 nguni ang ya ba number 6 anyun mo mi je na ko ing jan bara len ko to ko ye be ti Ami cakap aja bi gaya gitu kan, nain one bi gaya pota pota, ubi galak tu kul panas. Oga miata tu eh, miain ni miata. No, oga ika amu cangis. Icin konjor citu kul lagi jangan sogon. Obuah bak status 74 ash number 6. Pota pota ya 106 tau. Agi ni limu jinjau agi jor pota pota ina ta. Malas magele ini jinjau agi goni panas. Unes, yani nagilin aucui pahati aku. Unes aku cakup pata nenai. So menyo indah gitu kan kapal tu tinggi le bonus indah kapal tu tinggi le nenyo pota pota status 74 ash ini entah gue nyuruh message kap senaga keserun kelejen kau ini pota pota kau pota pota gue aja keberun si me kelejen image kia kun pota anan image kia kinta un rapi nik si me tas no tak kamu nena nen kita nak kami cuma aya obu apa kau mimi jin aku ingin jangan gue tagenge status 74 ash number 6 mimi jin aku juta gue tagenge Angkut cakeng kau ko mas ko lagi tuh tikai, ko lemi pota pota ko mi ayah nyoba, status 74 ash, ayah mami jin agak ko juta ke, gua agak ko juta ke mami, status 74 ash number 2 yan orang ni cerita netai, cerita ni kure Linda, Linda mepeo 1000 bonus, kagamuai gua kalle cak mami ceso. Ngigir ki nakale wenun inaile kale wenun tukuk chekararanen swesi chakuliwe kitonya naona itanyanyasa wewe ameje inyungu na ajita na tominyo status 74 ash namba ngapi namba 6 bask amuka ako chutongo tia genge iko ngana magina sime sa chunde jitenda genyo ane kwane tumusifu Yesu Kristo aya macam apa tu cakap? Paham hari guru tu kan kakak ngeh si mengalakai.
1: Tak masuk orang cakap.
0: Yes, tu musif Yesus Kristo.
1: Kau mana mizah jalan cakap?
0: Karibu.
1: Kau jalan ke tujuan ni ibu saya cakap tu dia berduka di mampi di darah cakap.
0: Hilary, mininda tap ketik.
2: Hey, harap jalan.
0: Woi.
2: Ia mune jorwenyu.
0: Aja mungkin jorwenyu. Oya gipe titik tu sekejani.
2: Aja gipe macam ni, yang lala harap jalanmu. Oleh, ia asyik pun gitu. Oleh, nan asyik gitu harap jalan. Macam mune bayi sih.
0: Kongko ikapi sahilary.
2: Malu, wayan dana. Guru bega, wayan dana.
0: Oh, titik ya, malu.
2: Malu, yuta ina iya deh.
0: Oh iya, kongko anu.
2: Kongko itu Arab sering kongi berura ke kapista. Amat je sih je buang je dah agak tu lepo kotor lagi.
0: Oi.
2: Lepo Indewa naga tu lepo kotor lagi. Hei, nunggu ni Arab sering. Nunggu nana itu mana nunggu tapi itu nana Arab sering. Arab sering. Kongko iya, mati nai barai dah nak.
0: Aiyah, kongko missing ni lari minin tetap kaya deh. Haya, hame jis kapit kenyo rutin dan atang nipa yes, kota gianyin kele jing kwa lili misang ku na ku umay. So, hame jis kenyo rutin na atang kota kwa nyinyo misa tetutiet nebo maana kabisa Nigeria kowale sobetab biik chechang kobun tienwogik. Iroo kastoindenyu, oroni chito netai nekakonyorchigei, chito nebo aeng nekakonyorchigei, chito nekikure Ernestine. Ernestine, amepata shilingi 800. Bonus inye cho keng'olole, oroni chito age nekikure Julia, kakikochi 600. Oroni chito age nekikure Kipkemboi, yes, Kipkemboi nekakikochi siling 500. Kongoi, iroo kastoindenyu. Ikose bonus ole bendito ako tomo anyoru anyun chito. Tomo anyoru chito nakochini siling ata? 160,000. Ameche inyo. Star 274#. Ameche aro kotko mitu chito nechutu nguni. Kuna kitu natafuta hapa. Kuna kitu natafuta star 274#. Ere mi rabini kiaginde yu. Agile jayin pa chito ninyone in 2 minutes amaitege shakartam kikoji. Ameche agir kotko mitu. Unajua kila kitu inaenda na mapatiliko. Akikona rabinik kibo biko eh. Na hii ni special lago mipara kabisa. Ngone tae star 274# number 6. Anyara kubitu. Nataka nijaribu nyone kama ndapata mtu. Ngoita kidega shakarta mke kete seta kuhuya kuhu. Lakini miteki na agere wakibaru wangyu. Customer care. Koleja in 2 minutes. Komagat kikoji biko aeng. Puwa na tu kik special rane sokoni. Haya. Orono kwa ngedeke yata kwa kutoma kwa ingeni chengu takenge. Star 274, heye weye kwa nyoba kwa linje. Tenge nile nene miite yuta kwa inyo. Star 274# number. Imagine nakuna mutu. Na ikivika inayenda ifo. Star 274# number 6. Mami jina kwa ingeni na mwaun. Hey. Oroni chitanetai Nigure Edina Kaa ingene Edina kongoi missing 1000 yako. Ka special no kabisa. Yani kaa kende kitungan gile pochi ine chutu in 2 minutes. Nero totako miteke. Oh kaa weker kounon. So 1000 ingine imeenda ifo imekosa mutu. Ok runo kara kaa ke yate. So guti maje ijutu Star 274# kasere nyo. Star 274# labatitu lagoi duket number 6. Yanyoru ananyawendi akoni inlogo yanda ni kastoine nyo. Kwa kaigai tapasali. Chitukul nimi tapanda abredo. Niko sarap seremini. Namsi mengu agijil Star 274# agiwe number 6 olimitei. Boda nebo 160,000. Kaigase? Kale jine Star 274# number 6. Mwakake kashi nukono chutunguni.
3: Logoiwek chemiach koityi chemung'arainik chemengechen chetinyegei ak rurutik chebo kabatisiet kou bandek, marakwek, chego ak viazi en kwenutab alak koboto chemung'arainik chealdoi tuguk chekiboisien en kabatisiet kou chebo Agrovet. Kampunitab Avenues komiten asikotiin ak kokanaptee mung'areng'ung yekenyoru kaimut chebo chepkondok cheitesen stock cheguk. Matiyan golul mung'areng'ung onamgei eun ak kampunitab Avenues ak isirgei kotesun stock cheimokyinigei ak ilipan kotuten kotatun igesu kotiengei ak kasarta nekoyonjine kou betusiek 30, betusiek 60 anan ko betusiek 90. Rutechin kampunitab Avenues sirosiek cheterter chenekitenin asikokonin boroindo nebo isirgei. Ako nai ile yekesirgei en betusiek chuton inyorchinigei discount en lipaneng'ung. Asina chechang koimuch ibir simet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 anan ko WhatsApp en number 0795-021-243 0795-021-243 igimitu mung'areng'u graini ak Avenues. Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.
4: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
5: 107.5.
4: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabar Tonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling you.
0: Yes. Kau orang juga lekas sini nih. Kau mau nalejin jutu lagi nih kau mata ijutu kau mabata. Kakijenge chito nyu ing ndegeishek cho katesetai in logoiyondono kakijenge chito netai nekikochin 160,000 akakobit chito nekure Sofia ko urabakini wa Sofia yani Sofia inyoru 160,000 kanyager cho kabaishe Sofia nyu kabaishe silindip temakoye osishe akyan yame 160 ak silindip temakoye yani ngun kasis kole uyo atakoane lakini mamache kwama ngetkong yani ngetkonda na kararan nito kikwamin ngetkonda na kararan manaya nito nina furai kwa sababu mapata haya nguni kotakechenge chita agenge akole kichengta chita agenge urunchu pika bonus chita nikure anahikochi bonus nipo 1000 chita nikure Evelyn 1000 chita nikure Robert kakikochi 500 ako Robert ni kako nyuru natanyo nungola atukul chita nikure Edwin kakikochi ngakene 500 Iro kesenin yuk. Ikereng tak kesi jauh tetap jauh kami jauh. Kau kijeng yang nene kijeng ini. Kijeng itu tak kengen. Bukan 160,000. Aku cipta nene kijeng yang yuk. Kau cipta nato mite soko ni kau ngete aje nama number one maingian. Orang ni kimi tengkuni number lo maingian. So ame cie itu tengkuni. Yani imi awak itu orang nak gitunya sima, gitunya seling sosam cie kau ngisima kau ngoko seling tiptem. Chutungu ni status 74 ash number 7 inyenda na otoke jengen ke kwonin 160,000 chupa boda boda chita ake neki jengen nyu na imuj kwe kine andati kujijo ka inken akutomi nyoruki kwe inyenda na otoke jengen chita nebaso mok neki jengen nyu kujita nekako nyu akutomi kwenyor bonus ke jengen kora ke kwonin bonus akita na otomi nyu ikeri lege nyu harakaraka ke kwonin 160,000 magamu auni nye mite kasarta ak paroenda na bajetu ko linyorchike pesa inyu status 74 ash number 6 haya ronjo dage sekpendi to minyo kora status 74 ash number 6 za ninyu ameje ke nyoru tenda ne ginyoru nyu nagale ingolele ko umwai misa korosyo ta misa ameje chitukul inambanda matiwe wegine namsi mengu jengsi metun kolege ndoga miande bakinemu ogamilaleti nemu iyo simu yako lazima ikupee pesa leo lazima inyoro rabinik petu tabrani ako meji lilina matinyo taki tungo ni subo ngulagawe kebe kungume nyoru kebe taki unoto kinyoru status 74 ash mitibi chakama nyoru kwa lagaini lakini sayo mapata pesa so nota muna maun status 74 ash nguni kakipe number 6 kasuninu number 6 chutu nguni tiketi kwa genge tege shako mutu chako ngeti ako chi ake tukul na inkeni inginkuni ndegeshe chotok mut bonus tukul chaka ako ngetamu magiwekse doga na atake kikochin chi ake tukul na inkeni nguna kokai nyoru kokotomi nyoru kekone ninyake tukul status 74 ash number 6 sutungunyo

0: Haya, haya, haya, haya, haya, status 74 ash number 6 anyaro to gago beat jita. Status 74 ash number 6 agoto magarago beat jita. Hey, hapa leo ni kunoma kupata huyo mtu. Status 74 ash number 6. Status 74 to manyoru nguna taita sta inyonye mara kwe kinyenda na toga miyake ni inyo. Kegono kaine ngung inyor chike 160 bonus kote setaya kupinti kabisa. Status 74 ash number 6. Chaniona kama ndapata mtu. Status 74 ash number 6. Aha. Toma, toma, status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6. Ay, pado, pado. Ngoto kubabik. Yo jata stage chakora. Lazima anyor jiji. Status 74 ash number 6. Ya ibaruna to kuleta komite bonasi gere. The moment go bitu jiji ko ga ke ka go pek bonus. So that is why gere ma ma to ma ge gona. Kwa muta go tesata e bonus. So tesata e ngeno. Status 74 ash number 6. Ame jiji tunguni. Yes, agere mi nekit ko beguna bonus. So anytime from now ke gona jito. Agwe mu go ginye ndo status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6. Hey, status 74 ash number 6 kaza ninyo ingia kamu aun chutu status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 kaza ninyo aya toh magora gabi chita status 74 ash number 6 good agama unoroni kaga gabi chita mte huyu mtu amepatikana. Jita nagigurengo. Rosaline. Hey, no, mama wote. Kango ni kaino kanyo. Kaha uti angut kaire. Ako nyo tike Rosaline nyo. Pota pota ni bo nadre. Angun kumi geni kweriwe Rosaline. Tane kunyale jini kiyo kwa rabine. Sange tini. Al teta. Gen teta yame genis. Kiyame gen teta kina. So, yale teta ni bo ilfu mia moja teta. Ingen ili yale teta ni bo 100,000. Kote tanyangu na kote tanaba great. Na kiki karoni keke saine sasabakyu. Kiki konye langwa nimbetu. Kami abiru nesabu wage in Rosaline. Tatia hii na msikisti yalji na mituwa kituta. Tuga. Teta kai agi yalda tuga juntukul jo. Agi yate mungare. Kota nyage nge no. Kona teta nangege kiki 20 liters. Ira. Ta yegu magariyote yare. Esabu mingi ya nini. Aya, kau taruh nasi bogor salin. Haya, kalau jitu cokke, jangan guna rafsirim. Gaya benda batas ap? Gaya benda guna lagi, atau guna coba kebe bertanya. Bayang liatin. Nia nyuwun nampas seben ni, kaya macam pik taman. Kiko jaga tu kalau lupa. So macam kini nyuwun pik taman. Aku buat nak pon nasi. Jika kita guna tu no, so macam lel ni tak korais. Mata nyuruh ingin nyuka ini, kungki nyuruh kora. Status 74 ash. Isuba inye, mengat isuba. Amulas mago ingat tarite tu tete, inyuruh. Status 74 ash number 6. Number 7. Status 74 ash number 7. Takai laba tu yotokora. Mami jina ako chapchabi. Aking lebu anak po na status 74 ash kostani nyo. Status 74 ash number gabi kostani nyo. Number 7. Mami jina ako chutong kota genge. Ata mutu moja pege age. Status katagu wale biki ya ini. Status 74 ash number 7. Ago nam no to lagini mamiji na ago jutong kota genge. Status 74 ash number 7. Si met ne batati 1000 ko jibik taman. Aki tu lenge niu ki gajin bonus. Status 74 ash number 7. Mamiji na ago jutong kota genge sen nu. Ame janam si mo she kayeng. Hey, kami bik cha kami te jita na gai gure ngainye. Aya murudi murudi murudi. Aga speak rapi ni ko paso ko ni ra obwa conference ngu na na maksi mo she ko. Status 74 ash number 7. Kimi number 3 sama mijin ago ingani. Mita agar jita ni tayani chep chepi tuko ingani dugani. Kutu yake ji. Onajo ule mutu wa kwanza njana pata pesa yake mingi kushinda gila mutu. Yes, ako mara kwenye ndeno watoke. Status 74 ash. Ngono wata mami. Hakuna mtu mingia ya machapu. Status 74 ash. Kasartako nono labati saiso kwa lakako patadege shaglo kastani nyo. Yes. Status 74 ash mami jina orani jita netai
1: orang ci he aku terang pun cerita ni tak tahu makir habis ini aku. Engkau nyanyun catarak agmesak kau kau nyanyi betul ni aku. Okey, orang ni catarak ke? Kisah catarak mesak agak betul ni aku. Engkau nak kau nyanyi betul ni aku kok? Engkau rasa catarak agmesak. So buat suku yang komplitis, umi kau tu kalau kau bawa ikut kau, makau nyanyi catarak itu. Apa ini kau? Negeri aku mami catarak. Ayah, catarak aku kau cuma 1,000. Namun naio, agak bagi saya siling tip termakan kuat, catarak. No, apa ini aku? Catarak nyonya kira kau kecik aini kau kecik ni nyonya catarak. Kau tu kau rene catarak, lepas tu kau tu kau rene na mesha kini. Oleh catarak kan ni aku ni jebet nyonya kau lah. Tak hati tu kau ling duga ni. Kau sayang nyonya. Ame aje tu kau ligil kau. Ame aje tu kau ligil kau kapisa. Mati junta ni tage. Ama me tu aje tiada ame jaga kiri nyonya. Status 74 ash nambangapi. Atau ager tarangko tin cita netainyo. Negi gajin tadi tahu sana. Kau muka ikinya nato. Gijeng gijeng jatuh kau nyorki aku ingguni. Kau tu minyoruki kau nyenato negi jengin. Ingin lega muabi kalau kau nyor kau nyorcin ke imi nye tu minamki. Kau nyenato nama jajengin ingyo. Orang ni cita negi kure Lois. Lois netai kau nyorci kesi muitin neba tadi tahu sana. Lois. Aku cukup otomat lagi aku nggak pasti mengusuk already yang kengalali kau ni, aku yang kensi mengung Lois. Haya, guru cerita agak status 74 ash, aja yang bik sokol lingku ni. Betung bijak tak sokol, status 74 ash, status 74 ash number 7, status 74 ash number 7. Ame jadi tu ko ligeri lekai ingkian, ame jadi tu ko ligeri lekai ingkian. Nau tafrai, yes, agak tu ningkian itu kan nata na. Kau ikut tanya kita semua. Status 74 ash. Status 74 ash number 7 kastanya ni. Uki ingkia, unapatan ane nyu cai ona. Aye. Cudu. Status 74 ash. Status 74 ash number 7. Aku ilegong kau ini tom kau imuai besok.

0: Haya tiendo nekararen nyo nekale kongkoi notu nipasendi Thomas Chepterity Parish Choir tiendo nekako ite jengyo sai sokol kakopata nekisik taman wakenge poti lekimite kibindi itina nebo mwisho keberta nebo angin letinen tatu tiendo notu nebo Mr. Mix en YouTube pa studio Thomas Walkaine en YouTube warap sirem ese kiel nginye ke gurunin ngo mangin simwa wago genyo conference. Haya, kasene niyo, kakamu onaleje ningen soko ning status 24 ash number 7. Oronu jubi, chika kopwa, chita naigure David, kika waji 500, chita naigure Jackson. Jackson kuka kika waji sime, takine. So, pika yung una chanyur simo shik kipa yin 30,000. So, ready, tatindai simo shik sisi. Ira, ocha aku. Ngoita kepe beriat keker yota. Ikifika na nusu inafungwa. So, mame je, iye kuchelewa, chelewa, utapata mwana si wako. Oroni Charles kakikoji nyo. Oh Charles akine kakikoji 30,000 kwa missing Charlie. Hamepata yake 30,000. Haya. Kanyuru big somogi. Stameje big tisap nguro jita age. Oroni jita age. Ngure James. James hamepata simu ya 30,000. Haya kwa nyipi kangwan. Nguro jita age nge kwa nyipi mutu. Nge ping mutu. Haya. Oroni Elizabeth. Na inakuja tu automatic for Elizabeth. Hawa chutungu ni Elizabeth. Ingi nikapaisha siling hata Elizabeth. Siling tipte maksisi. Kako nyotika si meti ni bayin 30,000. So kasani nomejake kwa shine kuhuni kitchonga na kinye ndete. Matoma bing mutu inye. Endeke shakta man akti sabchito kutoma nyo. Amejake yu. Migire bonus. Ulega pete tatka in ingduke ni kakimite. Kakiyata sponas kora kubayin inguni. Bon ilasema kupek bonus tukul. Ago buhani pe onasi chota ko sukke yak pik chaka buha ago epche jen jitu ko lipko nyor jitu ko lipko pek. Chutungu ni status 74 ash number 7. Kitne tae ne magati na igoni. Eng bing mut keje nge jita na tom ko nyor kia ko ingun ongete ya ginam. Kiji nge kora jita na tom ko tjei soko ni ako ingun ongete ya ginam. Jita na baso moge. Kujijato minyoru bonus ako inguni. Kejengin kekonin bonus. Che lasimas. Kintain lasima kekonin. Angon kumeme chaki nyo kekonin. Haya. Giro kako punchi lasima inyei. Kota kumiki netayae. Yaja kito inyo sogo ni nyoru. Status 74 ash number ngapi? Number 7. Kasa ina nyujutu number 7 atakaraka. Status 74 ash. Horo ni Gladys. Gladys amekuja kaki kwa chikyo Gladys 500. Jepo lasima. Angu tu kama imeje Gladys. Kako po simi mung. Tayari. Status 74 ash number 7. Ngoro jita age. Oron jita ni guri Evans. Evans. Aya. Kako jorti ke Evans. Nga agene siling ya ini. Nga agene lasima. Agile inyo ne otu ye. Oron jita age ni guri Gibit. Kaki kwa jisiling ya tatu. Lasima. Kaki nyuru. Haya, oroni jita age nekikure ngo purity siling ya sita jelasima, so kasaini nyo jutuke kondrabi, nyo status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 kwa so amin, agakuri marangabe nga namsi moshe kapi kwa yengi nyo kilbato, ngolimbare yet
1: arafzero
0: oi
1: Yamune gitu sih.
0: Jamake gitu sih lab tanya.
1: Maatnya ngal kapsa abai abai magil batu bagi. Nari gitu lagi minggu ni gua anjir tapsi kok.
0: Umi tak gua anjir gua na tiari giptuli.
1: Anggup baru gua mangu yang ganas lagi ada tuli tu gua rasa ni. Nagi gini kapsa jamnya aje dabar ye tapsi ya. Kabe beri na kita kabe beri tiro. Lainnya lagi kikan ni angge kabe beri cai sepungku ni.
0: Hello kabe beri tiro.
1: Baik tiro. Lainnya ni sepungku malu bawa aje.
0: Lazima.
1: Na kau tu kapten gumuah aje jelah u.
0: Oi kapten.
1: Anak tu.
0: Oi.
1: Baik baik kapten. Aje gua aje tapi leh tak aje gua aje. Kemana gua ni sepungku aje.
0: Gele ni subuh ibe. Ibe
1: kita ibe di sini mai mai sakit je. Kita ni kan neta mai kita ni kan lepas.
0: Ayah, kongoi.
1: Captain, no, no.
0: Aya, congratulations, Captain.
1: Bolsang
0: mwenyewe, Captain. Aya, asante sana. Congratulations, big kimi kiwanjani. Siko tu apicha taktul. Marangi.
2: Wey, aranseres.
0: Oi.
2: La mi yangi wanjani, vai mba makaso, itoi kichopo wanja, kukure Singapore.
0: Kichopo kiwanja?
2: Kichopo kapisa kiwanja, pera. Kichopo kiwanja, mi kichana ya kichopo kapisa, mi nesukusue kapisa, kichopo chopi.
0: Hei.
2: Oko tem jine gile lavata, wey. Brighton Arabia, kongo tem kiwanja, kuko mindili li kapisa.
0: Anguno, kwa shope?
2: Mai kichana mire, togo ngete namba nasaret, kuma kotiare mire, magma itulwita, oko tem kwa lain kapisa.
0: Gune show ita Singapore ko tom kaito aje.
2: Age tesa tag. Ya?
0: Gane show ita Singapore ko tom kaito.
2: Eh, ko tom. Kisim kaito Singapore so sibu kaito Arab. Kuma jo sibu kaito batai. Eh, ya ke kere na hany ni kake rik ta kurka te Singapore. Bikire wa ta te kaya kurka.
0: Sinyo ke kere ulo ata kere. Ano
2: bichana sirem mauti nye ngalwe. Yonge tuwe sana ane.
0: Kongkoi. Eh, kerum galak apa Singapore? Ungi kiri ke aku yang kandu itu, apa isyarat kau no? Eh, lazim aku wala game mana? Suka sih kini muai, ipin dana nyone. Kalau kini kau mite kandu itu, cegi mite, engkau serta ne pakai ni itu nikel, kau giai ki, kime cegi giai ki aje. Ungu nang kau muai, ungu nang kau kandu itu, cepat ungu ni kau tuun ke muai tay nang ne, tuun kau berita. Ungu ni nang kau tutu kau gelak, meja kau mana no, ama miki ne giai, kau tengah serta ni, kau bete tuun cegi muai. Kui tinya ki, negi kuone nasi magel, lengko telal kapesa. Oke rorat nuya juga pun nju, nengko macam kote bekot kuandangku naku sipit kago sipital gengki tore taragaraga. Ini kau masuk agak lagi cokurumen, gini. Aku ayah kasih kandoi cai guna. Si alen ni presiden nongke pesing kapu. Iba te aginya kui kandoi nanti muti pesing kapu. Oya kau guna tupcana awakit naga ma bayar, tapi ni kara orang korang kemajin kain. Oleu, payshone. Tapi kalau saya kata mana sisit kasarnya ni, cakap aku apa tanya tapi kata saya sokol ni bagas kali ni, jangan jalan je ningkian sokol ni. Agar itu nak aku ingkian ningyo. Eh, kan? Jadi regulare agas ti nikah kita jengyo. Elu bisa sampai cik kebasi mai ti minyo neto minyo. So, wat nak isti agas ti? Tapi banyak orang kata itu nala. Ingin ni muka segi guna lagi. Magi itu ni sokongan ni ko free, open. Tapi muzi inyo. Ayah. So, to mabi kangwanu kita orang ni cakap. Ita aje ngebi kangwan kita jaga aje ni. Jaga aje ni siling elbu sa. Sama cepat sih. Mete ani al kujur cikai kat tulsi mete. Nebata te tausan. Yes, bija tak kangwan lah aje ngeteh kosta ni nyu. Kami ko ni. Ini sahaja ni otomatikali. Bonus. Kau jauh ke pun netek ya tanya, last mana kau nyuruh cerita. So status 74 ash number 7. Kau ti macam apa nasi labat? Kau ti macam ke kau ni terapi ni kita tati tahu sani labat. Tak kau mimpi orang terapi kata. Sana ingin kece ngaji jatuh kau nyuruh ki, ngaji jatuh kau ingat. Status 74 ash number apa kau sanyu? Number 7. Kau jauh lu kau ni lu pun masa terbeti. Asuka bita aruru ni kutoa magoni ntienda.
3: Kumbuni tab Mossad bet kutoa chinko utonde tab kondita. Sirge Raini and Mossad bet aginyur chige karibu bonus. Isirge iokto ingo lio taj nebo TACH kwa 29,990. 29,990. Agi dipostijib kundu kongetian siling bogol ako babarag. Agi nyurchige 50% bonus. Chaita ako siling elfu aeng apokol mood. Kubota free bets konom. Chiba uririetab avieta. Naile karibu bonus. Kubo chine sirege enkasartane tai. Asina jejang. Iru tech website nebo www.mosadbet.co.ke. Anani FG todjetab ne atseboani ataj uririosheg omitena webstar. Korire, usi chese chini, Mossad beta. Na ile uririeta betting, kina itoy, urire na gutotiet, mayanat kuririn chine to mogoyet kenyisikta manaksisit, Mossad beta. Kutnye cham chinet kubun BCLB, and license number, nebo BK000188.
0: Haya, ebita nyun gasto inda nyu, agamiche ebita gigas. Kuto, me namsi meta meche ebita korao koni masharti chabayu. ak amoche isub masharti choto kityongoni asikosit inyoru rabinik. Amoche yebit kouni. Eng inguni kotokotomo biik atau, biik angwan chekecheng'e kikochi agetugul simet nebo 30,000 kaikas kecheng'e biik angwan. Kicheng'dano bichu angwan? Bichu angwan kobitune chichoto mitei sokoni kong'ete kakitau akoi nguni. Chito netai no. Chito nebo aeng nekicheng'e yu kikochi 30,000 ichu ko chicho kainyo sokoni akotomo inyoru kiy. Chito nebo aeng. Chito nebo somok ko chicho kainyo kora tomo inyoru bonus. Ko chito nebo somok. So kicheng'e biik kategori mara ngapi? Mara tatu. Aya nyo nguni. Nyo makainaike ole iminye mara kainyo tomo inyoru kiy. Tomo inyoru bonus, tomo inyoru kiy nakial eng sokoni. Chito nage ko kai tomo inyo akoi nguni kemi kityongani iribe kityongani ipire maraundi ak yebeit. Mata iyamate ngolo ingen ile in kitungotien chenindet ake in kole kitechin mokonjo kale kimokonjo ini kokingekur tuiyet kele obwai komanyo kale nguno kokingoit in kasarta nekinyo kwa kelechi igen ninyone eng let. So meletu epuru chepchepitu amenye chepchepitu kuna bonus temi nguna ko bonus ichu kopa chi ake tugul neingiani dukanatak. So ameche ing'amitu akinyo ngocherin kira tom kocherin kila kini chera keranya kinyo status 74 #. Taigeshe ko tisap ngoite akebeberiat kasarin yu kekere yoto kamameche kerchin sang makamwauni alejinin chelewa utapata mwana si wako angotane mangen mwana inoto lakini memakee kinye ngonget kou ye kikimwa Kiswahili komengen mwana inoto kole kibo ng'o lakini akile chelewa utapata mwana si wako. So ingia sahi status 74 #. Duget number ngapi kusayuni kwa kimi namba ate number 7 inge ni mwai tu kalak bi utile inge laga mi agera leji ni gai mko mami jio roni chita naga kwa inkia ni kure Gladys Gladys ayiko ajipo nasluwa miatano kai kai Gladys maubuch. So amiche itestai Gladys iwege mara nguna kekonin 30,000 kasta ni nchutu nguni akoni nchenda nguna kale obwa kekutungi nata neba St. Michael Catholic Choir ngulimba moibin amiche kenyuru tinita amiche chutu nguni status 74 #. Number 7.

0: Haya, haya, bwana unibadili. Unibadilisha kabisa. Nimekuwa mtu ya kupenda kila kitu kwa hiyo ulimwengu. Eh, nani gigeru na imaji, gigeru na imaji. Kama ameje itamanan tukukeja. Ameja atari tingitungan tamanan agenge ni misogoni. Agun rabini. Kole matamana otokora. Matamani. Satu sebenarnya buat aja nampak tu. Ingkaran juga saya dah nyu. Akhirnya cerita cerita nyu kapi sekarang macam cerita cerita agrabi ini. Jafet. Wih nunggu gini. Jafet. Orang bawa kini wah Jafet tu. Kau kau jor cikai Jafet tingnyu. Seling sebenarnya 5,000. Cepat school fees. Ayah gay bari wah Jafet. Aga bayi saya seling susam gitu. Iya ke? Aga kau jor cikai. Ini ni tu minyungku nane mangan alai. Dabu saitiya nama nakan. Nataka tu nikusaidia hivi. Takutoma piga mwanu. Magakwa jita agenge nyeguna. Tunako nyurchigai. So toma piga mwanu isu. Amijige elewange aguni tani kapsa. Najamgule nbaishu unge gashi nanyun. Baishu ju. Agibikchi nagebeke putena. Ukamejige beke putena aganya gasto inden nyo kuhuni. Imi yo imajarabine akutomi nyoro kya kuinguni. Agitendai seling so something seeming when I go seling to them kawal sauti kenya banyo angkut kwa sauti au pole no yai ni buat aginyo pas amiji nyo so go ninguni start ngoi tak 50 gegere ngoi tak 50 kwa kasarta na ako nin kit na pamusho start 74 ash number 2 amiji laba tu number 2 nguni kasta ninyo kuja number 2 roni chita na kakas kapisa ngonali kwa upole aga konyo nagikure ngo Kelvin kagi kwa aji 850. Imagine, agapai she 22 shillings Kelvin. Haya, ngoro, orang ni cerita agak kora. Kiku rengo. Okay, kawaku kenyin. Jen, yes, Jen. Jen. Jen kaki kau aja 650, agen? Haya. Kasi ni nyun, kiko sih na nyun kora. Makanya dekai sekta manu nye, kekeri kau tak? Aku tahu minyoru kaya aku ingguni. Mau nata kini? Yani, kengke mua cikai ukuile. Mato minyoru kini? Haya, ame jei nam si memu. Agi jei listatu 74 ash. Duget number gape. Duget number 2. Ame jei tuku liwa aku duget number 2. Duget number 2. Kenyoru logo yanda ni aga ni ninyo raga-raga. Statu 74 ash duga number 2.
1: Tab Mossad bet ko touchin ko utonde tab kondita sirgera ini and Mossad bet aginyor chige karibu bonus isirge iokte ingolio taj nebo TAACH ko 29,990 agi deposit jeb kondo ko ngeten ceiling bogal ago babarag aginyor chige 50% bonus cheite ago ceiling 1000 ang apogal mood kubota free bets ko nom chiba udiri tab avieta na ile karibu bonus kubo chine sirege en kasatane tai asina jejang irutech website nebo www.mosadbet.co.ke ana niep chi to tab ne atiboni attach udiri osheg omitena webstar korire usi chese chini Mossad bet na ile udiri tab betting kinaitoi udiri na gutotiet mayanat ku udiri chini to mogoit kenyi sikta manak sisit Mossad bet kutnye cham chini to kubun BCLB and license number nebo BK00188
0: pas oh na to kai gas mami gina to sini logo yanda no kitna me cha maun kitjonga ni kasene nyu ami atu gati te tuti Daya kerja korang jahat sama gaya ni. Ni ko nafungan. Membagi daya agaknya daya kerja kengeringnya. Taman naga ta. Taman naksisi. Taman dangyu tak pas studio. Agu ame je ini koi tak 50. Agu nak kit negeri sokoni. Ne special nato. Lagi ni ko tu magi itu atau ki. Ko kali ame gilci gaya ni. Ibu hati le. Aite atau koro ne bermuisho naga nu. So ko tu magi itu atau tak jengi bingkangan jaga jenis 75,000. Agi mion itu minyo sogo nego inguni. Pitu ame je ingkian inguni. Akhirin status 74 ash nampangga apa kasininyo. Status 74 ash nampak tu. Anja akhirinyo bonus kapi sogo bi endi. Orang cipta negi kure Emmanuel kaya kaji bonus nipa 500. Mangiringin cah Emmanuel. Mangiringin. Orang cipta agen negi kure Kidion. Yes Kidion kau nipa semua kago nyuci kaya Kidion. 75,000 iroo mano akaboishe kidyon siling 20 ak sisit ichege so kanyoru biik somok toma biik aengu akochi biik somok toma biik aengu okay not ihi kanyoru biik aeng toma biik somoku hey ameche asolyochi chito age kachaktena I only need 3 people ngoro chito age ngyo nemeche rabinik oroni chito nekakoingian kikure ngo kikure Benson kakonyorchike ngyo Benson silingishek elibut agenge star 274 ash number 2 kasenenyo star 274 ash number 2 kotimi akoto mijutu kwenyene noto na agenin star 274 ash number 2 takotoma biik somoku oroni chito age kakonyi biik in somoku nakotoma biik aengu chito nekikure Patrick kongoi missing Patrick nikatom kwengen kongete akitau sijaona hii jina Patrick kanetai kochutu nguni akakikochi inendet 75,000 so ibarwa nenoto nguni chito natom kwengen nikecheng'e ak chito nakakonyo nakotom konyor kiy bas kasaninyo kakoitanyun kasarta nemeche kiumbonas tugul akameche ikas komie ameche iebitanyun bonus tugul chekakokeny eng tingyu kikoitoi amu mawekse dukanata kikoitoi tugul kole kobek ako mameche kong'et ata kidogo biik chetokotoma chebo 75,000 ko biik aeng kekas biik aeng biichotok aeng ko chichotom kotech sokoni nekecheng'e akoi nguni chito netai noto korok chito nebo aeng neimuch kikochi ko chicho kainyo sokoni akotom inyoru kiy akoi nguni chito nebo aeng so biik ata aeng aya inye natom inyoru bonus kainyo mainyoru bonus kainyo iweke ak tiketi nebo aeng ibit nebo somok tom inyoru ameche inyo nguno kekonin amuni ko lasima kikoito ndegeshek mut rabini choto kobek mat kobek kotom ichutu star 274 ash kasaninyo number 2 ameche ichutu nguni star 274 ash number 2 okiro iro kawalakeng karon kakirote kapkoros ameche oroto anyun sokoni kora ameche korot chitugul sokoni orotu sokoni yo star 274 ash number 2 ongerot nguni kebe sokoni amu akirot olekain kebe in kanisa orotu anyun obwa sokoni ongerot sokoni star 274 ash number 2 aketugul nenyone kikochin rabini oye mat kosiri notok amu kobotoito notok akonokit nebo mwisho komameche kekerchin sang yes saru number 2 chitugul star 274 ash number 2

0: Saya teman nama bawa kos kalian kitab kalian jenis yang serta ni tu nalo juga bermete yang mungkin dah ni semua nama kute wena itu man malim kagut testai negiru pada presiden negara kita syakwa gua cuba alagi yang kita tu tu ke coba seragali yang mayat kole mah gua windi kepada pertama bawa tu luite kuro bayi itu presiden William Ruto yang mayat kole mah kena nama kenge kepada pertama bawa tu luite tu gua alagi citer cin tapan uta bay tu gua ke cegin yore piga bermete kepada pertama bawa ulkalau ulagang lari neng kaniseta kengene mitei encounter nabo kirenyaga amaine bale alage ngalalu tege chebo sirindat no nabo sergale felix kusge kongalali engigorta nabo nandege kaburwa kom wajine oririe katulugura yate koma gutarete ki engigurin kobate wendi gwegu kanitu te eng president William Ruto. Kaitita rubiata president Professor Abraham Kithure Kindiki county nebo Embu eng sauti kichiba betute nebo Jumapili igorta nekakibwatchin kebaibainchin kenyisiek somok lo kote angetoi kaniset nebo ACK diocese. Mitei Kindiki kanisanotok eng kibagenge ak kandoik chechang cheboto governor nebo county noto Cecil Mbarire koboto kandoik alak cheboto MPC jibunu county noto ak county salage cherikindose Lali yang kesertaan kata setelah sauti jatagi kulas gabanan barire paisyuni kiki kusuldai sergali nombor presiden Ruto jaga magule tumma kaya kaya igi baru yang jenik kaunti ino tagi engga kandunatet nombor sergali seke cegi bo tayo. Kitab kalian jenis cataku alak yang logo kami meeting wang dah cakap itu aja engkau saya itu taman hanya bawa kos kalian itu tu siapa logo itu engkau logo indah itu saya taman aja engkau nebo kos kalian kau guna nama cuma meli metu aje entah benda nebo radio nebo charge FM.
1: John kau logo juga kami meet engkau logo indah entah FM.

Kasih lagi mugo titau. Kas kini kau ikhlas mangsa. Sugi dia teriak korang. Semua muntah. Kasu. Tapi kau siang muntah kau ngerti ke? Cek kita ni dia poda. Tapi kau siang muntah. *274#. *274#. Tiket number 6 sudah ni. Tiket number 6. *274#.

0: Eskeronit, tinonoton nekararan kot mising yan nguni imite komye. Kole ibwat Kiptayat, kotokomugulen banye. Kota imite komye, kotikose itinye chametabke, ibwat Kamuktoindet. Amun itu ngwaninwek, itu kasarwek choton chebo rirek, itu kasarwek choton chebo ngwaninwek, itu kasarwek choton chebo bichinwek. Ko karon yekur Kiptayat, ibwatchin ine. Imwachini Kiptayat akobo boisionik achon che kikeyai. Kotko kimeyai boisionik choton chemyachen. Tinonoton nekararan kot mising, noton nebo Eskeronit. Komwa kole ne, onge boisionik choton chemyachen kotakesoptosi kotaketinye kimnatet kole iyai tuguk chemyachen kole kou Ezekia noton nekiyai ne kiyai boisionik choton chemyachen kasarta nekoko kiyai boisionik choton chemyachen koit kasarta noton nekiipchi ng'olion mautyo nebo Kamuktoindet akolenji kelenji chobage akichobage amun maisobe kokeny kokere natut akosa kolenji Kiptayat nimeriran eno Kamuktoindet amun akot en boisionik chemyachen chekiayai kinomite komye nimerirenan en boisionik choton chekioyoun kasi kiotoret icheket chekiseretos kiayai tuguk kiayai miendo kioboisie eun en kit agetugul kemwa kele yon imite komye taikose itinye chamet tabke noten nebo borto itinye chametabke noten nebo kabwatutik kole ibwat Kiptayat akobit iyai chemyachen ibwat Kamuktoindet asitun en kasarwek choton chebo bichinwek kasarwek choton chebo uinwek ak ngwaninwek itinye ng'olion neilenjini Kiptayat nimebwata lekikayai boisionik chemyachen nimekerano Kiptayat en oret noton nekararan kot mising betut noton nebo Sunday tuko Jumapili tarikit 19 arawetab 7 2026 kiwekini Kiptayat kongoia Petu noto nebo Jumapili kagigesu wikit kou noto shukrani tu kwa Mungu makitinye ngalek chechang kechapchini kagotiae ketaun wikit agene lel kimangi boisionik choton cheterter gele nene ongeyai boisionik choton chemyachen aigere niyae ki agetugul iyai boisionik choton chemyachen ago kit agenge neyoche kokuyo chi agetugul kotuku kamwanduni koite kobek noto namune ile mi aja suriosiek ile mi aja ngetkonda ile mi aja makeinatet ile mi aja tukuchon tugul mamiten kit nebo agot amun kit agenge neyoche kenai kub sabet noton nebo ngwanduni kobeku ako ngotko kimesab komye ngotko kikesab itinye yaityet en muguleldong'ung isab sabeng'ung itinye ngwaninwek isab sabeng'ung itinye suriosiek isab sabeng'ung itinye ngetkonda ak tukuchon tugul kotatun koeku buch amun ite kasarta nebeku ako tatun kirwokung kotienge ak boisionikuk noton amune kemwa kele ne ndamukoksei kabisa ongibur komye akeboisiechi Kamuktoindet keyochi Kamuktoindet boisiet kotakesoptosi kotakemiten komye si akot en kasarwek choton chebo let kobit kesorwech akobit kolyaninye kesor sobonwekyok en oret noton nekararan kot mising atochinen olemi chi agetugul kamulienda si kanisa siku ya jana ngotko kokewe kanisa ngotko kokewe en betutab raini ngotko kamesiki iwe atochin kora ako amang'u ale kanyoru kaberuret koyob ng'olyot koyob Pastor Meshack en oret noton nekararan kot mising kimiten tuan raini mpaka ulambo saa tatu wagi amun leo ni finals chebo World Cup so Meru angen ale maruitos rabik najua watu watalala amun kimache kenai finals chebo World Cup kele itakuwa namna gani kati nebo eme nota nebo Spain ak eme nota nebo Argentina monota ninye eme nota nebo Spain ak eme nota nebo Argentina so tutajia suki ya leo gina embe tutab raini kele kele ngongo World Cup nebo 2026 kenai kele ibe ngo kigombete aginele nyotuto siap kwebista korire goibun gomitengi bagenge agambuni nota nebo Mozart bet enore nota negararan kut missing alan tukul kita seta ente diti nota nebo tai gabirurete nataka shik tushike simu moja mbili tatu kutuwa magebe soko ni amache geta une simu ise kia mwanga visa kenam simu ise 1, 2, 3 uniambie sandi yako ilikuwa namna gani kogewe ganisa ano embe tutabamut ama siku ya leo ama sande yako ilikuwa namna gani ama weekend yako generally kogo une enore nota negararan kut missing agari choro noki miteni changia Charles Martin
1: Sila Chebet.
0: Yes.
1: Yamune Jarwenyu.
0: Aba Ben Jesse Yamune Chalis.
1: Matinya ngal Sila Chebet. Chalis marti moja ini telo liba karapan. Lagi ningku ni. Buka itu lewa restoran doka agak betul ang loga api nak. Iba sini Chebet nebak kuangi.
0: Iga tu anggongo ini paman.
1: Iga mata mu cawan sah. Lagi nego kau lebih jauh mana sah aku kat sini. Nah, kita tambah pasan nyun. Keren. Richard Koske, an assistant pastor Rabat Kirui. Me baik kegemi tukul kanisa kependen pe bajaji. Aja nabi jo taki molden anwe jebet kapsa.
0: Kongoi kongoi kapsa. Aja
1: jebet jo kine tamu kibe dia awe jangari ipi. Aja wale kito kongi tuwa inuti kubo tegi so atingko chalas marti mocha inde tena liba karrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
2: Yesu asifiwe, Pastor Sheila.
0: Amen, amen, amen.
2: Korosunet 133.
0: Yes.
2: Kole ile mie netian, agarara netian, ye mido zetujo enamdat agenge. Ye mi boi boi linye Sheila kabeza.
0: Kungwe nubema.
2: Ye jeje kwa iti mobile ole, linye gapki kiri, kiri warane kiko teche jo Pastor Sheila.
0: Kungwe.
2: Kita ketukun kuki itu aja kiri kan aku ikut aku mau kita sih kemana aja memanu cila.
0: Asante.
2: Nengi ngalor nengku nengku kau naik itu tergerakun. Kita jengku anak anak aja rende mita sahuri tap tajer.
0: Kongoi.
2: Nampu yang nengku ini kau mau kau kau lupa langsung saya dia. Kau ini kau itu tujuh se ini kau suatu jenis mit kau suatu jenis korai log kimi suku kau suatu jenis ane kau suatu jenis tuh kecak niya. Kau lagi beru log cila. Kau ini kau apa kan suatu jenis cuma ini no no biru. Coba pak orang coba segeru, tiada tisu ni pakai tasir ni, kau ingat juga tu pun kadang kau kau susu. Kau ni beru lagi, kau kiam tuan kau jual lagi, magi itu awit kau ngajar tak kau muk tuan, magi mui entang kau. Kau lakukan ni je kau muk tuan itu kau yang kita kau buat kau, kau beru lagi sila. Kau yang kau mau kau ini coba kau ini family ni mimari aku. Nee, kau yang jenis muda rampe, ni jenis ni sila kau tuan. Oh, yang sehitan itu, aku mami itu ni kita sila. Kau tuan itu kau muk tuan itu kau doki kau kau rapi je.
0: Kau
2: Aku ini mama, aku aku gara, koi kasar semua, koi ke ayat ini sehi lagi. Bisa kira lepas itu engkau tan, agil lepas lagi. Bisa ini mama, kepada grand, urita grand.
0: Kongoi
2: kongoi. Bun masih. Koi sehi lah.
0: Yes.
2: Kita mungkin ada jauh boh.
0: Kongoi.
2: Aku beri rupa mukta dan kau gaya nengke sehi lah. Kau beri tu nama kongoi.
0: Asante asante asante sana kongoi. Nampak macam ke abroti?
2: Sehi lah sehi lah. Tiap muna.
0: Pai pai, tenje sehi muna ni.
2: Aja mereka sih nak jadi, kemarau mereka tentu mengikuti mengikuti kita dalam musim.
0: Apa nama sih tabroti?
2: Saya mengaji sih kerana mohonji orang orang muda itu sih dalam perubahan waktu.
0: Oh ye, omi kumnya yang gak bisa.
2: Tidak boleh bisa. Tidak terjilat bisa. Ama terapa nih terlalu nanyu nih cakap terlalu nih terlalu musim lah nampak orang orang terhadap dalam jangka waktu pada sih. Apa sahaja nanya nanti, lagak juga sahaja nanti. Tapi aku sampai sahaja nanya nanti, lagak sahaja ni yang dulu nanti. Kalau dia cuita lah, nanti cuita lagi dia berani ramai lagak sahaja ni yang dulu nanti. Nanti pada ini, nanti pada cuita juga ini. Kristian itu ni semua sila nanti berani.
0: Eh.
2: Kau cuita nanti ramai lagak sahaja. Jele.
0: Kongoi.
2: Akte beroti kita ni bukan nete, tapi sahaja lah.
0: Kau enggak ni paman?
2: Kau ini sila.
0: Yes.
2: Kau tu mawa kalau usaha ni kau tahu. Kau ni kita ni kita ni tanggul ni, ni nasi lah yang berapa ni.
0: Nanti
2: kerja sih lah, kerja mungkin dah dah menjadi.
0: Iga tu angga bisa?
2: Tanggul kau tu angga bisa kerja nanti tanggul lagi nasi nanti kau nak kau ini lah.
0: Iga tu ane kau enggak ni paman?
2: Bukan sih, kalau bisa lah. Nanti gua makrojanya, terus baru ucapan yang ini.
0: Sama sama.
3: Halo, sila.
0: Eh, mama, mana? Kau
3: tak naya yang mana?
0: Bye bye, nampak mana mana orang bagus sekali.
3: Cepat termaian.
0: Kongo, nampak mana?
3: Pasta dari ibu pasta sedih. Yang gitu terjadi juga sebab.
0: Yes.
3: Iya, gue pada ini untuk mereka rencana pasal bungur.
0: Gonggoy.
3: Kali ini simbol yang terajam di sini.
0: Yes.
3: Kita pun masih ada coba.
0: Gonggoy.
3: Gonggoy ni.
0: Gonggoy ni paman. Okay, gonggoy, gonggoy ni paman. Asante sana, mama. Chamge, jasto yamune.
2: Yamune aja lah.
0: Bye bye, paman yamune aje.
2: Asalnya sih lah, si kumingi.
0: Si kumingi sih, nama ni oleh mite.
2: Tapi kalau ni, kalau sebab itu kan kanan bawah macam tu dia sih lah.
0: Kongo ini paman.
2: Kalau mahu tahu si kian ni orang ini kan, lakin kalau kamu ada si kian ada berarti tu ada lagi yang ada sahaja.
0: Unota.
4: Ngiberuri
0: na sante sana gongoi chamge mami.
5: Mami na nyule.
0: Yo.
5: Mami na nyule.
0: Agasin mami ya mune. Kama igoi mene tog lakini agasin gomnye agasin gabisa.
5: Agasin
0: ewa ingali anetwa.
5: Eh,
0: gongo, ini bapa mana mune ola?
5: Kamu yang dia berjangan, awak mana nyuda mana ola nomi?
0: Iya, bye bye neti, ana bye bye ini bapa man.
5: Awo bye bye lah.
0: Ini bapa man, gongo, ini bapa mana mune jangan ina?
5: Bye bye jangan, ane dia no, bapa nak yang dia bawa muka ada cipero lekai nanti nak yang kini gongo.
0: Omi itu gomnya ini bapa man, gongo ini o.
5: Gongo ya ni la gani la gongo amu de.
0: Eh uno to na gani na le nyego poko amu.
5: Kwa amu de ni la gongo ine de ya gongo in sige ta jesus.
0: Yes.
5: Koma e jo ma gele le sige ta mesia.
0: Uno to.
5: Uno to gongo ni zo mani maka ya ni na mena yenge.
0: Eh.
5: Ina wa 25.
0: Eh.
5: Zo mani yo nang.
0: Yes.
5: Aya bwana ni ngalia kama ni kwa miluga aya ni kama na kwa mzee awoi boti
0: ehe
5: kwa ni tega sana kwa ndani kwa bageri nyuni mam ane ni baada ya ndani nyuni baje mwana ni mure baba neno
0: kanga kanga
5: mami na kwa bageri na kwa
0: mati
5: ni tema mimi na nyu
0: una tamati mwa
5: Matina mwa mizaina lelugure baba neno akoma gage na yele balta ne boje mwana nyumwe ni bomye mami na nyungo
0: kwa leo gonga ina mama
5: gonga
0: mami kata mcha boje mwana na tukula sante sana chamge barbar
6: bwana zibie kila
0: kitu amen
6: Allele mami tamna ko jutune bilili yote ne ko le maidia mama
0: una da bai bai na matinya ngal
6: Ya mimi mimi tuna mimi mimi ya gero wanga manda
0: Mhm.
6: Ungo yembe sitabra ni kuti mobi litna nye ane wa ginyor kama zakila kama yemo ngo ko ba mukta ne tero tani ko goro ban. Tendem ta mimi tu tabra ni ko ga tar function somo.
0: Mhm.
6: Ko mi ga ni seta Catholic church cap kele.
0: Mhm.
6: Ane mi tu tabra ni ko mi our father.
0: Mhm.
6: Ke arambe ibada hiyo.
0: Mhm.
6: Gebe shongro iri chone mi cap kele area. Nwa mi ten graduation nwa graduate ni NHC area nwa kapkele shong gro yi cho ni nwa graduate chiku kwa mangwe de list nwa graduation 2026 zen cho mba kanisa 45 nwa mi mwangu mbo itose nga tache an appreciation nwa mi ten Reverend Stanley Girui nato ngo area director nwa kapkele so go katar function embe tuta abrai nwa mwa wiro nga karani tuwe tuchila
0: nwa
6: mwache kewe kimbo mbo ako mukta wende Abone zira tulo malo le nen area AGC no Shongro region abo go go toit stand le kiru no tambe area director no askele ko malo le no go go toit ko le chi no go toit ko mai ta bater so amo ni chi tu le mi ene mi no na go sai ta go na nge ke go nor ae go ormo an go ke ke wi ko me ma chi go to go o wi ko ma ko me si jala so chi la je le tamo go go nya pa che ne
0: ko
6: nye go mi mu le da ke sa tinga ke chi mo ne Awe makiga chamnya mama ja mama barbar mo
0: ya Asante sana gongo ne mama namai bik tu tenje mi ten nyu bache ta chamge mama
3: chamge mama nyuni amune
0: bye bye kiti amune mugango
3: bye bye neti ano mam karibu sasa
0: asante gongo ne mama nange ne nalege chabisa kiat ne tuku chan tuku kisyanye
3: neti ano amursiga so mam
0: amursiga ye gongo ne mama
3: Ni tienda na matende kine ware to se nye man.
0: Eh ai non jene.
3: Ingen le biki wo ba muta ga te ke ba ragi agenge enjo ba man.
0: U no ta ne.
3: Te 12 degree e mam ne mo ko long de no le chomo.
0: E mo
3: no mama si go tine ware to so.
0: Na ande nguni.
3: E ga tis mate.
0: E ga si ga si.
3: E ama cha sin deti ne ware cho so ya bai bai ti ona mi ti ona min kelele na matai re cho na mani
0: e man ne mangi bai bai ni gongoi
3: ana bi ge cha me ga mo ga ngon ni ko
4: kokiberurak en betutab raini ndandan kamatosikyo ko kokaberurak ot en basiatasa meche komam
0: nibuch
4: inye yon iwendi Masaisoba komamain main road komasiroturoi komebunama betunenye iwendi enono are chosoi kibaibaitenge chebioso
0: kongoi nebo mana sante sana thank you kongoi Naomi chamge Naomi chamge Naum chamge. Ah bye bye amune nye. Bye bye. Yes. Karibe. Raymond. Raymond kema gongoi ne o.
7: Are taune.
0: Taune. Sawa sawa gongoi nebo man.
7: Aba ga TV tu je basho mo gemenda ya ga shila.
0: Okay gongoi.
7: Sawa gongoi.
0: Asante asante gongoi nebo man aram langa temge.
8: Ya
0: bye bye langa ti amune nye.
8: Ndame ya inero wando no.
0: Ee lo mi go mnye neti ana go ka berure tiba.
9: Okay, you are not a bright hanging for my network. You see my ten Arabic time, Judy. How much are they in? For Miraganisa, or in your senator, Libas, you put it? I hope about the native room out of your counter, Sagasa. How much are they asking with own charge? Okay, one, I woke up a star from Yagara and you make it 2 million, but get that in the junior charge, so one of you make it.
0: I'm going to go to the house. Bena dentirgaga pomori gurguton Juliana ah gamager Juliana genye no mama weri tap chumya chelo ino Dennis Kimula G1 nyakwanya no chef kisa siku mingi marangi ne basane akina we ngachu afike changi miten yukina Chris Dennis Kimula takero no ke changu mitewa nyagwega nyigena msimu ni chon enore notanegara

0: நாங்க நாளை சமாச்சின அரங்குத் மிசிங் ஓ யூ நீ பெத்வெல்லின் திகிர் பெத்வெல் திகிர் டெடிக்கேஷன் கோய் திரே சொசோ கயாபு கயாபு பத்தி எப்போ என்ன லிம்போ காங்கோ dedication ngai tire che soy agi ne choro no kyok tukul chigo ba ganisa embe tu tabo mota ke tukul so amunga gimu age le ne kitna tanda ba mana ko gi age nge inga mukto inde ko kogo iwe ganisa embe tu tabo mut kama ulienda siku ya leo kisa ga mukto inde age nge mungu ni yule yule yule yule moja to mo ga wala e nore no tanda gara rango tu sing dagi ko se kata dagi ko se kan wanjika ngi te ko bikete sai tang Enore noto na gara rangut missing chamge choro no chigale tuko pamoja asante sana chang bigeni chang nebo man chigale tuko pamoja betu noto nebo jumapili angana lekanye bike chang world cup kabileta kinga mono le metwa itenda banda radio usilale meru kabisa muntu orge ibune enore noto nebo agenge na genge oitutosi ago bista kore komitengi bagenge agambuni noto nebo mozat better asuko bitko ibun finals chebone cheboi na Final si World Cup mbe tutabrani sige nagele nani ni bingwa kati ya Argentina na Spain kati ya Argentina age me nota nebo Spain ke nagele ngongo kitango mitenin octopus eh? Kikure na octopus ngolenji mong ngaine octopus ti anyi boy ne nitinye ne kiburu ege mong nogo ne tere ne kitu mong noto ale kiburu go ege ne ko kichamko kichamko ya prediction sapoti kiyako ya prediction between Germany yake in ubagi Spain Emita in auge kale genita in unke nyise ki changi gi kapa Mwanga na legi tungwana Changi chep kuri chep chep skale tuko pamoja Clinton chep kevit good day evening Kimi gi bagenga asante sana Changi mwanga ni lumbo kurguton sima Kurguton sima tigongo ni buman Deno gamunge kale tuko pamoja asante sana Cosmos kira mwagarab tetemesha Aaron Korir chorwe ni boki magata kale tuko pamoja Mawe ganisara lakini katuan pasta Pasta na nyu Daniel Ngetich Kimagata AGC aginde wantena ni boi Emmanuel Rotich Ni mwaya gule amepaga tanpa baba ya aguri na sante sana kwa ngoi tupchet kirika lepe na limboga roret na request kale tuko pamoja Charles Martimo cha indet nebo limboga roba tuko pamoja Emmanuel Lenki Munjul tena nata nebo ebot pileta Joyce Langandama Jehova Kuitibi tool jaboki munju la sante sana. Chamge shila tunakupata loud and clear. Arizon langat nebo chonge nwagale tuko pamoja. Sante sana. All the way from Giptandan na Enoch Nono. Kale nyongo unana sante sana. Chamge zerato nebo Giptororo gale tuko pamoja. Babadori eno limbo Gipsine nebo ustaka legi mitengi bagenge nki beruri. Asante sana. Gongo choro nochi tukul jikale tuko pamoja. Gilene na sante sana. Wesley nebo tilango gongo itupche. Kale gimi tenge bagenge genyuru gabirure nota nebo gamukta ndet. Aya. Kage ya tuwechi soko. Soko imefunguliwa. Katomo ge ya tendonyo imefunguliwa siku ya leo. Kage ya tendonyo. Kage ya tuwechi soko. Kimi ten soko ne. Kimi ten soko huru. Kimi ten soko murwa pole. Kimi ten soko murwa. Kage ya tuwechi ndonyo. Agoma kimoche geto aune tugeta number 4. Duka namba ine. Chine tomga iyolisi ibesyo. Mamwa yago ngaleke chango tingenile tomga iyolisi ibesyo en sokoni. Tomi nyoru na basa gatukul nebo alisye. Amache ya inamna iyolisi en ngune. Amache choru no kiota nje tomga kwa alisye besyo. Namsi moit eno lemiten. Ehe. Namsi moit eno lemitene amache gebe soko to get number 4 mi tangi se kibo big tangi tagatukul kubo 70,000 agogi moche big mood pick 5 ehe kimoche choro nogmu kimoche choro nogata kimoche choro nog 5 itile chitukul ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake choro nogmu ngorokwe Kimache choro nok 5 itile ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake star 274 agi chill hash agi wetu geta number 4 ngotinge ni letonga ya lisye inyene gengololjini tu geta number 4 ichile star 274 agi chill hash agi weduka number 4 Kagisir gele tank 70,000. Ago kama kawaida uko na options mbili. Option etai kogi yagun 70,000. Option one kogi yagun tank itpakaka. Utumiwe tank ama utumiwe nini? Anangi yagun kiyagun tangi nebo peke pakaka. Anangi yagun ne? Anangi yagun 70,000. Kome yaljike tangi tinyenyege ne? Kimache choro nongmu chechepchep. Wapi nyinyi? Star 274 agitil hasha. Itile star 274 agitil hash enda kwa duka number 4 star 274 hash iwendi tugeta number 4 so *274 agitil hash twende kwa duka namba 4 itile ticket *274 hash kabanobi aja gokwe kobo ger mbire tenano ananga babi go ger mbire kimay big mut amagere chi kimay big 5 choro nongmu 70,000 enje tukul agobi ketom gai kwa lisye besyo kasi pagaroro kima chichoro no ketom gai kwa lisye besyo kama haujawai pata nafasi nebo ya lisye besyo ichile star 274 agi ichile hashi agi wetugeta number 4 star 274 hashi tuende kwa duka number 4 kagisirgele tank 70,000 yani tangi nebo pe nebo 70,000 Kenyan shillings itile ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake agi na ile gima che bingmu ago bingmu che tomga kwa lisia aya mi tabura ni nemi ten soko mi delay iko delay kidogo kongo kuma sip kwa wirun pop up message nebo mpesa ige tigo gen mi delay uwangu ngete na mut ni kama ni kutoka siku ya jana lakini shida nebo safari kwa mwangu na olene kasan ngot kuma wirun pop up message nebo mpesa ige tigo gen Kaiguye itil ticket is igeti itil ticket poga wiru namune mi delay raine kongetendra in fact ko talisiet ko mali speak raine ichile star 274 hash agiwe tuge number 4 star 274 agitil hash enda kwa duka number 4 mamichi ago kagile mawegu message nebo mpesa mawegus mawegu message nebo pop up nebo mpesa kana ager airudishi message nebo pop up nebo mpesa lakini ya mangwale itakuwa sawa ndai kwa sektu chende meet and time mawegu pop up message nebo mpesa ager ne kara ager kara ager kara ager lakini itakuwa sawa in a few minutes temi nyeo gotko mawegu message jaribu tena ichile statu nenda ya nune mbe tutabraya ninye mwange nany itinye baate nipo mana mune mwali isi pikosi nye kongete na subu na iyo manene imeanza jana kwa kongete na mutu wangu wa mutpete ama mutu asubui ilianza jana asubui so ndesi che bahate ichile statu 74 hash ago ya nungotko wiru message nipo mpesa pop up message nipo mpesa imi kumye ni magimuwa chinji Amun mau ya kimbi kechang mau ya kin in fact anega ka chel maraine akuna mau yuruan ne kere star 274 hash mau yego pepa mese ne bayan pesa tuge number 4 kagisir gele tank 70,000 mau nata ninye kagisir gele tank 70,000 mau yuru pepa mese ne bayan pesa do yuru nitinye baate kabisa ama chebi ngmu ichile star 274 agitil hash da wiru ne uko na bahati kubwa sana amune mawiru kabisa pop up message ne bo mpesa ibwatama cha big mood ago big mood te momid timange nwanya nyoru ana manyoru ngotko mawiru pop up message ebu jaribu tena temgo genyitilo iswe ikikuja uko na bahati kubwa sana na hiyo aksenye inisigel chini nene po in kawiru pop up message aye ile imi gomnye kabileta ino Daya akse gine po ma ne agere chita ne kale nakata kabisa. Yes, yo mong no le kate sane. Ama chebi mucho yonjin. Kita genge nongin. Mi chita agenge ayeng somok. Mi biga genge ayeng somok angwan mut mapete ngo et pig mute. Chimo ye siechin. Chengo chil star 274 hash inakubale pogo wirchi pop up message. Daya agenge ambicho. It kone ngungra ni betu na uko na bahati sana. Oni chita ne kale mawiru manang. Mawiru magele ne. Maese ne. Iko na shida na sijui shida iko wapi lakini komi ibike cha mjini amuna kutuko ushila shila ne maane amekula bonus money mauna otaninye kenjige nyoru Alfred bonus money Barnes bonus money aya uyo ni nani chemgeno bonus money mi ibike wa mjini na ota namune kwa Betty bonus money na ota namune kwa mwale njini ya nepoke pukoi yaani ya nepoke pukoi ole njini ya soko mocha mjini ya ketukul lakini ngune komi ibitute chenja ndachi ile star 274 hash akobatuge number 4 inakubali mibi 123 chendo chile star 274 hash kuya nibaga mwisho ama chepichon na msi moite star 274 hash enda kwa duka number 4 kagisir gele tanke yani tangi se kibobe chepo 70,000 augima chepingmu inge nilo mamibi kabisa mamibi kasa nyamuangita genge Amache chile star 274 hash. Iwe tuge number 4. Ngotko wirun pop up ne message ne bo mpesa. Kometel ticket nye. Ngotko mawirun. Ige tigo gen. isipokubali ige tigo genye itil ticket ige tigo genye inamgora star 274 hash amuni yota nye mitabu ngutko esyo inamgora afresh nai unigele inam zero ibu atama chepi ngmuto manyo ruwalinde tako tagenge agoneta agoneki huse lupchanang mamite nga besa ango chita neta na ini tanki ya maji nebo 70,000 awaga mochi chiyo alenji ne itile ticket kitio nebo between 20 to 30 shillings ngutko chamu uni itil ticket Koti Alice, ngotko chamu nitel ticket ya Alice ba yego successful buyer. You are very very very very lucky. Ngotko yanu ni chill start 274 hash. Agi wetu get number 4. Bago yanu kila kitu. Ina ile you are yani itinye bahati ni magerke ang nebo chia. Start 274 hash duka number 4. Tel ticket number between 20 to 30 shillings kima chechoro nongu. And to get number 4. Kora ati ya maga negora. Nimejaribu tena kukata ticket inakata. Mwanga no alilione. Yani mwanga no sinye. Star 274 hash. Kole please wait. Awe ngele for example to get number 4. Ago sisi eniota. Na inanyamaza tu hapo. Kaya me eniota nenane. Moya nuona siri yonga bisa. Denge nile ya nuni siri yone. Uko na bahati. Star 274 oni chita neta. Kaigere. Oini olindet netai kacha mngalegu kabisa amune kocha mun oini olindet nota netai kiguren zedi korir zedi korir zedi chepkwecho korir pongezi sana zedi chepkwecho korir zedi chepkwecho korir olinde netai pongezi pongezi pongezi nebo man zedi chepkwecho korir pongezi sana amekata ticket nebo 27 shillings Aqualis kaigere 0715 agoleti 834 0715 goleti 834 olinde netai kima ibika lakangwan tunataka watu wengine wanne Chame goyanu kimoche biga lagangwan. Star 274 agi tel hasha. Agi wetu geta number 4. Star 274 agi tel hasha. Enda kwa duka number 4. Mange nole bene. Mange nole bene kapsa. Sugu ye siwa biga lage. Ago yoni biga la. Sielewe. Mange ito siwa le bene. Mange kapsa. So kimoche choro nogat lagata. Kimoye biga lagangwan. Star 274 agi tel hasha. Ala ndukul jamwange na msimu ni kisomuk. Simu tatu tatu. Agona ila amache pichu gai. Pichu gai, pichu gai, pichu gai, pichu gai, kerte and line ta. Amache wako pi kisomuk ityo. Kor badaya nyige chengbi kisomuk alakora. Chamge nyakwanya eno limbo chep kisai. Nyakwanya chamge? Yes.
1: Ya muna jela jela.
0: Aba ba nje se ya muna nye.
1: Jam lagi Olimp jam kita mungkin tu yang al jam kita aku kau masuk nampak buat di kau tu nampak nara
0: Olimp transmara.
1: Oh, jam lagi transmara kau masih jadi muru kau isi lah.
0: Kongoi.
1: Oh, kagara rambe tu, mami ngalah si agak buru lah entah kau turun lagi, mana turun nampun. Jam mana ni kau jam ni kau tuan masih bicara lagu bicara masih bicara lepas tanya sama.
0: Yes.
1: Tanya kau ni Olimp jam kita aku masuk nampak buat di
0: kau.
1: Kongoi. Tuan tu milik Igat tuan perbari, igat tuan bicaan tuhul, alih igat tuan lagi ni jepa kasih alu.
0: Agak tu.
1: Sebab murwat ini masih tak tuhul. Kongoi.
0: Asante, kongoi. Munga muite, wan bomari
2: camgeng. Camgeng
0: jila. Ya, bye, yang muneh bomari.
2: Kamu ni bomo, yang muneh dekiki kata je
0: bomari. Mi gomnye, kamu sama nolam bokur kuton.
2: Mereka uli mahu hujan, kami berura ke Eropa. Kami berura dengan orang enggan ini cawe sila.
0: Kongoi.
2: Kau cengjo, bukan ini kita harus disuruh be. Kita nak nyunggu cengjo, kau yang puru tolo bermodi.
0: Kongoi.
2: Kongoi kami sana masih bertukar. Kami kan cuma boleh jangan kau mencanggung yo.
0: Gongo bamari kata mi chamba guru tontukul thank you gongo ne bamam chamge jiwan
3: chamba tina
0: bye bye eti amune
3: ah bye bye nikle jiwan kongete ntara jeman bye bye oliye ntara jeman gaira ne ko kon tu tu bagi no go si lagre te pol ki te ga yo Tambah si coba hil, nampak tu kita hil ke coba hil. Nana tambah coba asal itu tu ni Richard Mukan ni bagi balaru. Apol, apa ini bahasa sebab ini buat aji zaman. Apa itu si apa dah senuan di pembatang, di bater dan mana kain yang kecil nak tarik zaman kau kau ya.
0: Kau kau jiwa nasan cecah, nanggoro cerono juga. Wei tap cumnya tiang game.
2: Siapa we?
0: Yo.
4: Au anye kena ge ate ni gorao
0: eh aye goro
4: na na na si ni wira bi ke mi to na ga manete ala ni ya ki la ni au ba to wira ga manete ba
0: ta ji ta to ku ke mi to ne
4: Eh ya gi ya o nu ni ni kya o nu ni ni kya o nu na ni ba gi gi ta le ne gi ta jo ga na ni gi bi gi na de kare
0: ko ngo ga ge tu ye
4: Bye bye bye ne.
0: Ah bye bye matinye ngal kabisa.
4: Ni lobatinye ngal luba jela ina ba matinye ngal luba jela. Bye bye ye nyona ngoro ofta kitia ni ko aita ni ko aita na go tu gru tu go je kuma je.
0: Omi go mnye ne ba man obje we je go tute.
4: Gibje wa gibje wa na ni kuma ni ti ga mukta indet ko ngo kitia ro ofta ni ko aita ne go ran go re je ba ndet we si ne.
0: Ko ago ya it kasit ko ngo igo ngo ya mungo roban.
4: Thank you, bye bye, and I'll be back again. I'll be back again. I'll be back again.
0: Asante, asante.
4: Sawa.
0: Kongo, in the woman, pitu kuka agarta, do you guys come here, Juliana?
5: Hila.
0: Yo.
5: Ya muneo, mani.
0: Ah, bye bye, enjoy so we, mama. How muneo, lambo, nda bibi?
5: Bye bye, liye, nda bibi, nanti, ano, hila. Ebu, so, hi, bye bye, gabi, sana, nye, liye, nda bibi. Imi, seni, hito, ya, hila, agi, wate, cho.
0: Imane, ako, puchina, ya, wata, ma, uti, na, kakinye.
5: Eh, ebu, china, uga, agor, orkwe, niko, hila. Kongo, ye, Juliana, nda bibi, no, no.
0: Kongo, kongo, kongo, kongo, kongo, kongo, kongo, kongo, kongo, kongo, kongo,
6: Jamge, sila chepe.
0: Ah, bye bye, enjoy se yamune nye.
6: Acham nge kabisa sila mune gete si.
0: Iko safi yamune ole mite.
6: Bye bye kabisa sila chepe. Acham nge anuba gumulon magi pinya ngal kabisa.
0: Kongo inu.
6: Aga kabe gani sarai ni gani seta tuko mor seba ngang papi siati. Kau baru urut kan sekarang sah, kaga contoh sekarang sah, kau je kumnya sekarang sah, kau lagi orang tu, nama tu dah tahu, bukan pasal nanyu nak sembuh kan sekarang tu, semua orang pasti cari sila. Tunggu yang pasal pilih mutai. Ok pasal koran nego kan sekarang koran nyonya nego kating kira pasal maywa.
0: Maywa,
6: pasal David maywa.
0: Yes.
6: Apa sa Joshua ngengo ra kango ka ke bunwa ngani sa isila
0: yes
6: ke tok tika ngo ra bi umen ram no po me ko di mama toto mama tela
0: eh
6: olo olo ba bitu de ra pa ne no ba la kwe ko ra no toto ko ga bitu sta ko mi ko tu ko ra mama toto umen ram no po me ko
0: ngoi ngoi ngoi ngoi
6: amma ti ta wara go go ti nu ngatu ga ina ko de ni zen ti mu lo ta ko sa wa si mo ti la de be ne tu ni beru i beru ro te no lo ba su de wa ba
0: kongo tu che se ga sante sana pichu gai ehe ati ne li sita ne bu bi ga la gora so ga yo gor ga we ga ko pichu cho no mi Hillary Clinton me kio costa ehe Priska kli nga ni Clinton wo chap kebete ki me he pike chang onju wot ka gor wega no te kongo ima masara fina Amazon kina Colin Simwati akyoro no chitukul gorga wega ni kina mena genore nota ne safi zaidi tukirudi tuone itakuwa namna gani kwa kama una lenje ni mitabu ne mite soko ni kwa kwa li spiga ingu tage maje vik somo kwa lei inyende ne tosko yanu simoi Ichil star 274 hash. Wanyuga nyene. Mie tabu ne miten. Konge tembe tutabamut. Nge chill star 274 hash. Kuma wiru pop-up message nipo mpesa. Maunota ninye. Lakini kumi biktu tenje wirchin. Da wiru ninye. Imi gomye ni magumu wachinji. Namsi moito star 274 hash to get number 4. De chile star 274 hash ago yanu. Imi gomye neto mga gegere. Namsi moito aroruno. Star 274 hash. Ngebe tuge number 4. Nami baksi mwit. Star 274 hash. Tuende kwa duka number 4. Ichile star 274 hash. Agi ngebe tuge ta number 4. Amache itel ticket nabo between 20 to 30 shillings. Kitio. En tuge ta number 4. Kuga ago tuago unangai guya. Star 274 hash duka number 4 tank nebobe tangi nebobe nebo 70,000 kimoche big somo kwa genyo rubi gainye bas na kila mtu he vedi kagiyo aki 70,000 Kalangi yaki 70,000 enne. Aya, Vincent Kemboi, kalangi negi yaki 70,000. So kwa yaki, kange pikso mogu, tunataka watu watatu. Kimoche choro nukso mogu, chemoche kwa lises. Aya, wewesele shushaina. Ile gigo egeneti ana. Jarwane boli mbotu moyan merigi, imekua kitambo sana, wewesele shushaina. Kale gimi gibagenga, asante sana. Kasiba, dechile star 274 hash ago yanu. Uko na baati ni magirge ang nebo chitukul. Amune, care for example. Pagaja warune. Achili star 274 hasha. Aga, kule am please wait. Please wait. So kumuruwa nenene. Kule njan kukuna listisis nebo tukuk awe tuge number 4. Yoni tank 70,000. Mwanye aga achilo ke. Kule am please complete the video name pesa reference. Number 3 ORGZP6 kuna. Aga yameni ato. Kanye. Kaya meni yota nene ya nane? Mami, paga mami, mawiruan pop-up message nebo mpesa. Kuko umi tabu nango ngetembe tutabamu. Ilikuwa kutoka siku ya jana. Lakini kuma chitu kule ne imega bilano. Mi tembi kake nge ayengsomo kouspichu kwa Alice Vincent agi agzeti. Megeri lecheket kumigo mnye. Ache nge biki migo mnye kabilano. 70,000 kimoche choro nukusomo. Ngorokwe, tangi nebo bing nebo 70,000. Itile ticket, eh? Ne, shika simu na ujaribu. Star 274 hash duka number 4. Ichile star 274 agichil hash agi wetugeta number 4. Star 274 hash duka number 4. Itile ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake. And to get number 4. Kutonga lekecha. Star 274 hash duka. Oni chitaga kwa igere. Nigamu wa waka olenja waka. Yani yao sinya olenjini ya eno lantukul. Lakini gengololi eno nguni 0718 kule 239 pole 0718 kule 239 olinde nebo sumo. Kange tuambiga ingu. Ngora kwe. Nataka watu wawili. Kacha mgalechu kabisa. Ama chechoro nugai 70,000 njitukul. Nebo tangi nebo be star 274 hash duka number 4. Itile star 274 agi til hash agi wetuget number 4. Till ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake.

0: kolle ya gine lel je tena not na gara rangut missing no jidi langat kanga nu gali ande want to not ya baba ya gine lel matele gi yekiri bunu tugu kyo tanjegi ko ba tugu kyo bogen ko che bogen tena not na gara rangut missing ya gipta ya kine lel en sabeng kama gole ine me imenge ago matin goi mene bi ke te mu go botun sabe not na gi sabeng nge anango tugu ke gi ya en kitambu mitena na chama gapsa gole usini kumbushe nye kitieni ne Kuren cities karole bagai sandete nana kolu sinikumbushe matibu watu antu kukia tanje kiboke matibu wale igere buchko tena nganisa ile kiboke tikabileta ino kele igere buchko ya ina ile gimichi tayon kitu unagot koli angoli angoli an matigir tu kukia tanje kikoba kika sarwe kia kimogo mina eta kwa kiko tarete ngipta ya ngo ya untu kukia tanje lelache kwa biko tarete nga mukta ande tiyo baba kole ya egine lele matilegi ya giri ibunu ngo ya ungipta ya atkine lele En ore nota na gara rangut missing tina nota na mito gumnye tina nota na bojidi langat kimite saito ang aga beber yad ke beber tanota nekit kete chisinyi saito mo goga linkite sa taito andrayne ago yolimbo saito mo ginyo tuye ago webster en ore nota na gara rangut missing kongo njoro nokyo tanjika alta angi nebo bege walikuja kabit piki alta angi seki bo bege pongeze sana ayo otabu ne misokora lakine kita genge nabaybo enjini kwa mune mogele kakikerta chitu gulsa Tabu imekuwa kutoka jana in fact utkano miaksa sana goko kwa rungu mnye gole mi tabu ne miten sokoni so changa kutuku kimakia len sokoni changa nipo man mama cha itua onju mi big 1, 2, 3 pick somo gangwa nmut kule chende chile status 74 hash kwa ndi through baga mwisho mauna ota ninye ama cha kebe tuge number 2 to mage tarbi ketinye in deni se kibo sugul Areas, chepo school fees. Anangoto umeileba ndamba kipkoye, chepo tame tainon, ingele tame ni nyune. Tame ni kone kit kinam exame, agoto umeitar school fees, ingele ile moyo ila kweti in exam. Kometar fees, chepo ine, chepo school. 75,000 voucher nipo school fees, iyale voucher nipo school fees, nipo 75,000 amumi iten auction, ago iyale in between 20 to 30 shillings kitio. Kimoche choro nongmuth, 75,000 enjietukul. Yega itelitikete, iyegu successful buyer. Nye imuchi iyegu successful buyer, ngot kume iyegu successful buyer ite itelgoge iyegu successful buyer gebi rusi moike engineer wa successful buyer itinye voucher nebo school fees netinye 75,000 kiyo agun 75,000 anani yagu account number nebo school iya mwani nyegene utatumua 75,000 ama utume account number nebo school konyo yu konyo kialu nini konye etin kele banu direct ama ngotko suguli isyo kaya suguli isyo kusomok suguli isyo kangwan iya agu account number sebo suguli isyo kutukul ilene suguli negile Oya ki 50,000 negile oya ki 2,000 negile poko bek 75,000 nuku tukul namsi moitan tuga number 2 star 274 hash duka number 2 star 274 agetel hash ngeba tuga number 2 duka number 2 star 274 hash tugeta number 2 star 274 hash duka number 2 Itile star 274 hash ngeba tuge number 2. Itile ticket nabo between 20 to 30 shillings peke yake and tuge number 2. Tabo gone guys. Shida ni ile ile tu lakini muamegi. Mabete kut Kenya rubing mu kera. Mi tabo kabisa. Nge itile star 274 hash. Kule nji ni Ni itile star 274 hash eh. Kole njini ine, kwa yanuni stugu chantukul, para gait kwa wiri mpo papmese ni wame pesa, kobe, agere, kobe teni yata, nata ntapu, ntapu nika kwa yetembike chang, lakini kongut kwa yanuni, imi gomye, ikikubali uko sawa, kongut kwa esia, imu ite agiketi kwa genye, inga nilega esia senane, kongi teni kwa, paka nguni, yane, nendo kwa mi indika kichamuon, atel tike, kwa amu atinye baate kapisa, amuni star 274 hash, Kule ansoko murwa ehe agogona nchita ni kawali is next Ule kawali TV ya 29 shillings ehe agogona nisa we tuge number 2 Fees tuge number 2 kule please complete the bid please complete the bid on M-Pesa Reference number kule 7 ne tugu njemi yon Agotono nini ato Mawirwa ne pop-up message nipo M-Pesa Mawirwa mwange na ngutko wirun pop-up nipo M-Pesa Kawali engine uko na bahati Mawiru ago mawiru mbi kecha Amati ichil star 274 hasho Iki aya machutu chia irana bagibuko Guruchi na mucho kwa chil star 274 hasho Ago yango through paga mwisho Voucher nebo school fees nebo 75,000 Aya uigasitra Tugeta number 2 *274# hash duka namba mbili. *274# tugeta namba 2. Ikikubali, you are very lucky. Kalenjin, I very, very, very, very, very lucky. Yani itinye baati ni mitambara, ngotko yanu mbaga mwisho. Itinye baati ni magumuwa chinchi. Ama chaina msimo, eh? Itile *274# agitile hasha. *274# agitile hasha. Agiwe tugeta namba 2. Ikikubali, itel ticket. Nebo between 20 to 30 shillings, chango 75,000 chebo school fees. Chebo ne, 75,000 chebo voucher nebo school fees. Enore enota ne mnye. Itile *274, agitil hasha. *274, agitil hasha. Voucher nebo school fees, nebo 75,000 Kenyan shillings. En chita agatukul. Nemu chego yanje. Amege magi tegele. Chita agatukul nemu. Inakata kabisa. Oi gazi dosi nye. Magi gazi chi. Ubang magi kas cira ni ene do nya nebo gib koyo sinye kimo che pingmu ama che inam simoit na ujaribu kukata ticket got ko yanun you are very lucky ama che inam simoit agitel ticket ikikubali inegole wewe uko sawa ne magimwa chinji *274# tugeta number 2 Landugul gina mesi mwene 1, 2, 3. Chamo angina msi mwene kalandugule. *274# duka namba mbili. 75,000 and your worth agatugul. Change ilari mininde tapkete.
1: Yebe.
0: Yau.
1: Yabune.
0: Aba iba ile kie genyaga se tuge ngungna tiana.
1: Konga lele nene kutera anabrashi ilane.
0: Kongo ikagitu ya kongo inabon man.
1: Bagaimana ini namanya nanda no butir ni kita kanam kau sih lah hilah.
0: Unata.
1: Eh, amun alam bersudi.
0: Bye, welari. Amun eh, apa amun alam bagaf sero?
1: Jam mereka alam bagaf sero. Kami baru orang yang betul tak berani sih hilah.
0: Kongga.
1: Ah, kata namun dia buat apa orang jalan sepeda. Ah, oh, ni kau kata ini ni apa orang yang kita ni apa orang tuan je dan tak ada mirai.
0: Ah, ni kata
1: Di jangka MC kan, jangka kau kat polis kat kampus.
0: Muka tu anjarwana.
1: Eh, kau tu kat kampus. Ah, jadi lari jomu orang ini. Kau ni cuma di sini dah ego kuat ni. Ini barang apa?
0: Muka.
1: Kau senggir itu, kau kau senggir itu. Kau lama apa boleh?
0: Muka.
1: Jadi lama apa boleh? Di tu kau sih lagi. Kau
0: gonggo
1: di sini dah ego kuat ni apa?
0: Okay, kira ni muka gonggo ilari.
1: Eh, gonggo kau kau senggir itu tak kerja kau kau senggir mana?
0: Iga tu ambil cantu kulilah ria sante sana. Collins jam ge?
2: Jamu le jila.
0: Ah, bapak injil sama no lambo si mati.
2: Jam mega lepas si mati.
0: Eh?
2: Kamu ne ketesi.
0: Iko sawa, bapak itu aje fem agitinya ngalgab sa?
2: Ah, bapak injil ni ketesi dah. Pada bapak minta tu kulijin deh.
0: Kongo.
2: Koko lo ensi mati. Kan ini berura kan kalau saya tak papi siac ni tu lah be. Ia kot pamer. Ko lagi berura kan bisa kapasta ni jangan kepada pasta jalan siya kon.
0: Yes.
2: Ayah sih nyonya kita number 8 tu sih lah.
0: Number 8 Kongoi.
2: Sao Kongoi.
0: Asante sana Amazon drone jam ke Amazon.
3: Kure na Amazon Rono NJC go kunya kam ga sila
0: bye bye tenje samu no lambo chasi go
3: kam na ga uli kunya ka pesa ke si go
0: kunya
3: ka pesa sila bye bye te siete ago ki ka sin ka pesa tiya ke te si an ye ka che fam
0: kungoi
3: ka sin ka pesa ke te si to ko lo ngete no li ti mo yue ke mo so pona mo limbo te Tonoi kunya.
0: Iga tu ambil cantukun. Yes. Amazon.
3: Oh, kami ni tenai tenai tu liye bin full box kerja keso kesi ko. Abai bai liye kanisa.
0: Oh, enggoy.
3: Ka pasta ko pasta ngeno. Mungkin enggak bisa pasta non. Madam Sheila.
0: Eh, gonggoi, siga tu angin, gonggoi.
3: So, out kido lego, watin kape saya nuli ko nama Daniel
0: saya. Nada ini, iga tu ambil cang kape saya, iga tu anda bawa nuaya masuk.
3: Asante sana kita jadi, nampu ki miga pesa in kape sa.
0: Thank you.
3: Saya semua kunjungan tu kul.
0: Gonggoi ya masan, rona asante, iga tu ambil cang bocah siga tu kul jero no cangjuk tu kul asante sana, mama Sarafina cang gay.
4: Iyamune kiege.
0: Ah, bye bye enjoy sa mama Sarafina. Siku mingi iyamune nye.
4: Atam yega eye kigo.
0: Kigo yege. Kigo yege. Ngongo yega ge tu yega bisa.
4: Egomba chebe. Tome de tu chebe. Tome de tu chebe. Tome de tu chebe. Tome de tu chebe. Tome de tu chebe. Tome
0: de tu chebe. Egongo ye.
4: Kaka nite nyu noe di gongi yu ewe petel gipkoy. Ehe.
0: Ehe.
4: Abasta na nyu na tiko pata wesu nirondo. Abasta na nyu na wini ruto.
0: Ehe.
4: Kono baide kruti kwenye kene. Kova ampas. Asta basta wini ruto. Kwa hii kwa hii soma ni suti kwa mbiye besa edi. Kurgalo awa ito tama.
0: Ye.
4: Kwa mwala olen akuba. Oge hime gitu.
0: Ema.
4: Kila ega riga nuge embe tu tala tugur.
0: Emma nema.
4: Kongo chie.
0: Kongo.
4: Amo le tobi ga kope nyun. Awa to awa liam onge ga start event.
0: Kongo kongo mama Sarafina. Kongo mama iga tombi chantu kul chamge be nentir gaga.
2: Chamge chamge chamge chamge chamge chamge chila chamge.
0: Chamge missing ya mune bena.
2: Ki bye bye kami saya entraga oh papa kaku now tezo sila sila.
0: Ay gongo ya gongo gongo gongo enjoy so.
2: Gongo ya kami saya baru start nemnye. Aku sila sila. Tapi orang ni ibu dia nyong kuari itu. Kumuntri agak ni kami saya ni kita mungkin ya.
0: Abu nu sinya tu gunga bisa.
2: Kami aku tu belum leh atau ni kami saya. Anu pun sila sila. Kau covid kau cik eh kan kita lagu terat eh lelak tu bui. Kita cik eh terati ni kami saya ikut.
5: Goodbye.
0: Ah eh. Benna, katil kenga bisa? Kalau nae goodbye go not. Maga nyo goti tarnga legam network. Nange nana swa. Angge ni nala nga legam network. Wacha tuo ne gongo ine benna dene limbotir gaga kiro no ke changi kami teni. Chiga mi tengo masanga chang bing ne baman. Gongo ima megi kiu ekse inda go sektu tenje mita ye nore nota nemnye. Vocha na bo school fees ko kaki alagenge gitio. Agenge. Tago mi angwano si na ile uigasi. Kaki al vocha na bo school fees agenge. Uigasi ni mongi nago Togo miten angwanu Vocha nebo school fee Chebo school fees angwan jebo 75,000 Kere mama chago tamwanga leke cha Nena mwago une Ama inam chitukul simo ito Chitukul Netuwa mgai iyalisi ya ibesio Chil star 274 hasho Ngotko yanu mbaga mwisho Iti nye baate ni mongi nago Nam simo chitukul netuwa mgai Iti iyalisi ya ibesio Tuwa mgai iyegu successful baya Tom guy golenjini, you are our successful buyer. Chill star 274 hasho. Kainame? Star 274 hasho. Agi wetuga number 2. Got koyanun, kimache bigangwan. Agere kagilenja no tabo kabisa, inakata watu wengi. Got chill jita, kolenjini in, kere, gotem jita, got chill star 274 hasho. Kolenjini in, Ma in fact wendi bako kwama neno ya nago sisigea gitu Mawiru pop up message na bwa mpesa Ame chill star 274 hash Ngotinge niletua mga ya lisi yei ujaribu hata tu uone Ngotuko through nengungi na gole itinye baate Aogi machabie kong Na alodo ngo unesinye mawiru chi zero ne gitu Kima ebi gangwan entu uge number 2 Mawiru chi Mamii kabisa Oni chita lakini gi kualisia skora 0703 kuleti 660. Kogiri alisia. Oni aga? Hee. 0713 kuleti 457. Tomo kualisi lakini gi nyur bonus mane nebo 1333. So kakinde X. Ama ebi gangwanje tomo kualisia. Ago tomo mgae go nyur bonus mane chesire pokol agenge. Omi ya na momi. Pi gangwanje tomo mgae kualisia besio. Ago tomo mgae go nyur bonus mane chesire pokol agenge 100 shillings. Amache chill star 274 hash agiwe tuge number 2. Kiwe xa tukuje tuone itakuwa namna gani. Kasko mnye. Star 274 agi chill hash. Star 274 agi chill hash agiwe tuge ta number 2. Duka number 2. Till ticket nebo between 20 to 30 Kenyan shillings peke yake.

0: Yes, sir.
1: Lan tu kuli niro tana gira gara substitute niro tana mbete ya sige wekse gitu yoke.
0: Yes, sir.
1: Kagi manda Romero.
0: Romero.
1: Ana kwenda inje defense. Ako gimi defense kabisa Argentina.
0: Yes, sir.
1: Kwa chutuna tune gile Medina. Agi engebe bertana tene ba wingit kare ni tene ga manda De Paul aso bitko jut Simon a jut kara Simeon Simeon engebe bertana tene ba Argentina
0: yes sir
1: so ga kwa mwan ga besa goribe ni tene ga ger gole magonda gonda
0: a kwa mwan gorib gole mat ko bit ne ot koron
1: ga gole the eye is not the eye
0: ga gole macho sio macho
1: macho sio macho jameni wat ko magribe ni rutan ko min dilitu bandi ataka mel gul gulda
0: kabisa
1: ne ba chita mujengo so amekata
0: atujui itakuwa namna kane
1: kole magima chinga le choton kabisa ngire ga ko chutne gile Simeon number tap tama nakti sabe ni batai mango to ko tar timine en rutan amunga ga manda ne gile De Paul so ko namna fasi ni ni rutak tiyoga Simeon number tap tama nakti sabe ni batai. So nguni Argentina kago takike go on substitution tete chachwaga tene gemini. Gabe bertana tene nebo Spain bado amesimama vizuri sana.
0: Yes sir.
1: Na ile kago.
0: So mami te substitution jeta kwa Argentina.
1: Ega tara tene nipare gire nguni kago bila substitutes 1, 2, 3, 4, 5.
0: Yes sir. Mambo ni aluku wata 7.
1: Mambo ni mwechiche kabisa.
0: Yes sir.
1: Aya. Goalkeeper noten go Martinez. Ngele kago po kabisa sinye timi tenebo in. Timi nebo Spain.
0: Yes, sir.
1: Kiri bege kabisa sahi. Agoni machamdo ambiri ati ete kabisa.
0: Una ataga.
1: Aya, mpira inapigwa sasa.
0: Aya, gerebe timi tinotaga ya goi chike gora noto reba Argentina.
1: Mbiri mbiri ati kabisa kwa taa kabisa mamwe mchese yetu mguni noto nengile utamendi. Messi, pasa genge noto nengo ilabo ati kabisa.
0: Lakini wapi.
1: Anakwende sasa, bendi kaunta timi tinoto reba Argentina. Kelie kata njipa Medina. Kewe gora kwa bata ulemite ni McAllister. Agi gochino tene negile Simeone. Ubiri pass again gende ruten go gochi parendez. Tanchino tene safi sana gago ngetu matimi daya Lionel Messi. Messi anakwenda. Awo gocha pass gende ruten. Atari.
0: Lakini wapi.
1: Chukurela gosare. Pona agi check timi tina teraba Spain sasa. Gende ruten tijembiri atina tene gile Rodri. Watulian kabisa. Mwache gile tuli zendo.
0: Kile gine gana iwe usta. Gara pe mpira timi ne Argentina gote gene time so gona
1: possesses ne mpira timi ta Spain
0: kabisa fo longa longa
1: pe gere kabisa yo mego ku enjoy ne mpira lakini ko hago ka ngwa mege zuna kiche Argentina sai
0: yes sir
1: amache gere Messi tu ke ngone ni no na Messi amache ngona me mpira Messi ge one biga ngwanu
0: kabisa ne
1: gingengele ne tena
0: inende inende ne mu ko kogosene njarisi kwa se munyeti
1: lakini kago team kabisa kupira kiche counters Argentina
0: yes
1: chenge kichuguli tagenge nyu
0: una tag one just one
1: chenge kichugo batagi tugenguli tagenge sigir defense na nyugo ndo Argentina so zi mange na lengo na gesipke namdo mapema na ile kwa bichegi tu ndai goshe mambe
0: kwa bichegi tu ndai kabisa ndaga kago kago lo ribis ribis ngoeme
1: kago ngoeme tenju
0: kabisa
1: kwawe menot and sai shege kabisa natuna sabine aksomoga so what you consider ninguni
0: yes sir
1: kukila ndege itenyu
0: kona mbole
1: yetwa yetwa kibiribirit kutukutoko paisye
0: kabisa ne
1: muni
0: agesaka itamanan kalu ngamamite tariti ya niko wajuturi
1: muni yange ilege igu number 2
0: ikidogdo ikasege lori matil tariti ya Kan ini na ni kau mahu tanya kasih tu.
1: Aku lu buat mak kuendu ini.
0: Eh, udah tu buat mak kuendu ini apa?
1: Kau nyuwah tegi berberit?
0: Eh, tegi ambak berberit. Kau tu kau kasih lori matel dari tiad.
1: Yes, jis. Aku marah soal lori tu.
0: Eh, udah tak ya.
1: Ah, ya. Agaknya ni kau cuci Williams.
0: Eh,
1: atari.

0: ni kama mchezo inaanza.
1: Lakini ile kama under striker asichwagete? Kama under striker asichwagete.
0: Safari moja ne.
1: Spain, yes.
0: Ako under alak uno tagene.
1: So kama under ndio tunata nengile Olmo ko chutunata nengile Mikel Merino. Ako chutunata nengile Guren Williams.
0: Merino is kwake ngani nani ko wire nani olete.
1: Atare kabisa ogotinye lack kabisa. Inge ngo tene ngwa tinye lack.
0: Ndio kismat.
1: Tinye kismat kabisa. Merino ni. Kimo chiko manda Portugal go uno anita kitio.
0: Yes sir.
1: So rai ni kwa macheke gerge litakuwa namna gani?
0: Kama kuna file wanaesa ondoa
1: achentai. Mwa chutu rai ni rauta nyurta cheni rauta nigeri kwa wako kosen penalta nago kumas chitago liteni.
0: Una atake.
1: Safi. Alabati ureri yeteni rauta ntinye mbili ya timi tinotone ya nebo Spain. Ngele kiyoto njibo Lamin Yamal. Masuka bitiko kwa chino tenegile la porte. Kewe kiku basi. Nguvu mpya Pedri. Haya. Kwaone timu tunatenda ba Spain. Kubasi. Au cross kabisa. Wonde tegete ndirto nguvu mpya Williams. Au bir touch agenge. Anaingia sasa Cucurella. Usicheze chini cheza na Mozart.
0: Kabisa.
1: Timu tunatenda ba Spain Kubasi 1-2 Cucurella Rodri. Atari Enbogi si yetu tena. Kokotare.
0: Goalkeeper.
1: Not a Pedri.
0: Yes, sir.
1: Uwa wesha goalkeeper Martinez kogenye.
0: E gola pana iko.
1: Na wale njito gorgora lagini mungune.
0: Gola pana ikulu.
1: Atari sasa. Pwane wala timbe tina teriba Spain. Lamin Yamal. Yamal na mpira. Obirichenga genga atari. Ferran Torres Yamal. Yamal. Che. Mante wala enyo.
0: Atari sana ye.
1: Mamba.
0: Kau gaya itu abuk cina, nanti kau gaya bukti Argentina.
1: Orang yang bela kau atau sini, kau kerjakan.
0: Risk ni kapisa, nanti tur geling itu kan, nanti mau bela kau ikut juga.
1: Pare gol kipai ni kau ini.
0: Kapisa ni.
1: Hei.
0: Cari bukan nanti gol kipai ni.
1: Huh?
0: Uang gua, nanti cari bukan nanti gua, nanti itu kunci aye.
1: Ya, kau nai.
0: Kau nate na?
1: Nanti mau mabet.
0: Hmm.
1: Kau cengke bela kau tu.
0: Anything can happen.
1: Kau cengke bela kau. Tapi cikir kau cunda itu.
0: Boro.
1: Kaporo na.
0: Aye.
1: Na ibale kubasi. Ay. Mabar goalkeeper agini. Pongwa ni goalkeeper lakini
0: ehe.
1: Oye la maona ni goalkeeper nende.
0: Gabisa.
1: Haya kona. Peni ubire kona timu ya Triple Spain. Maga Williams nguvu mpya.
0: Atujui itakuwa namna kani.
1: Haya, waitu nguni Williams kegeri touch nota na nyinete.
0: Netai.
1: Ago go nyobogi sit ko twal gore medite ndiro tena tena gile otamendi. Ere gurse ni lutani ne referee. Gurse referee agi lenji magi torto achi Enzo Fernandez. Aya. Ngago mendilit pandia tena lutani kigeti ni kona.
0: Kona inarudiwa.
1: Kona hiyo inarudiwa sasa. Ugana bgorango nyobogi si tutani tuwale chitu gul maumi seni chaga tugule. Ngago agere ni lutani wale chia market ni tuta enyu. Nguni goma raisi.
0: Kabisa. Aga miutiele dega yat kuna otake nipo 80.
1: Nini ten gage tiechi dega yat kuna 80.
0: Kabisa.
1: Kagi tu dega oshektaman. Kena gile gite saata. Asuko bit gara gena utkibendi extra 15-15.
0: Una otake anagibendi gara we penal.
1: Anagi kwerchin jito. Mini tishe chuko risky kabisa.
0: Very risky ne kabisa. Ngabe nge wirin kuma mita ki kombo anene.
1: Nge masi nendiro nge mine une.
0: Yes sir.
1: Inakuwa ni hivo.
0: Aya Argentina
1: Spain hawa ako Ryan ni kama chuko beto kagina mkabisa mpoyot kabisa Messi
0: kawit kanget manyur support
1: ye manyur support
0: manyur support
1: kasip kwa midfield nebo in
0: nebo Argentina
1: so mi nebo yote yonita kiti go te ni go lele ndanyo uruwa yenge na omeo ate
0: una atake
1: ugaso pare kwa barbelia ni yome Ama kwa hiki kwa mbeti mita wa Argentina.
0: Una atake.
1: Tunye mbili atendi ruta ntimita wa Spain. Kubasi. Laporte. Cucurella. Williams. Tacha genge. Kwenet Rodri. Rodri. Poro. Poro. Laporte. Laporte. Aweki Lamin Yamal. Wele bile 1-2-1-2 bichubwana.
0: Kabisa.
1: Ichi yenge mbili ateni. Tunye mbili atkore nbate kabisa Kubasi. Akporo. Ay, mambet.
0: Atari sana hii mchezo.
1: Ile Spain ile virtu ambiri.
0: Kabisa ne.
1: Ah, batishi.